0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: confident that the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
17: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of
18: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi

0: ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya atau jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur,
0: ya. Ya,
1: kita selalu menghormati leluhur. Hmm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Hmm. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Hmm. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya. Kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menjelaskan, masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan mitra tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra hanya melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti data nama dan pengurus yayasan, NPWP, hingga nomor induk berusaha. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID yayasan 6 digit. Selanjutnya, mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Sony menjelaskan, sistem pendaftaran juga telah dilengkapi informasi kuota lokasi dapur. Jika lokasi yang diajukan sudah penuh, sistem akan otomatis memberikan penanda khusus. Meski demikian, Sony mengungkapkan saat ini proses pengajuan mitra baru sudah ditutup sementara. BGN kini tengah fokus melakukan

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menjelaskan, masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan mitra tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra hanya melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti data nama dan pengurus yayasan, NPWP, hingga nomor induk berusaha. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID yayasan 6 digit. Selanjutnya, mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Sony menjelaskan, sistem pendaftaran juga telah dilengkapi informasi kuota lokasi dapur. Jika lokasi yang diajukan sudah penuh, sistem akan otomatis memberikan penanda khusus. Meski demikian, Sony mengungkapkan saat ini proses pengajuan mitra baru sudah ditutup sementara. BGN kini tengah fokus melakukan validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang masuk. Ia menyebut, secara nasional, jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi mencapai 29.400 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur yang sudah mulai beroperasi. Menurutnya, jumlah tersebut sudah mendekati target kebutuhan nasional sebanyak 30.000 dapur MBG atau sekitar 80% dari kuota total kebutuhan. Adapun sisanya masih menunggu hasil validasi data real, terutama untuk wilayah terpencil.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan Cek Fakta yang akan menemani pendengar di Tuban pagi ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat tentunya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia sepanjang video. Tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, selain kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan kronika olahraga, akan ada kabar dari dalam dan luar negeri untuk kabar olahraganya ya. Dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar dan masih di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita berbarui kembali informasi pagi hari ini mendengar. Kita akan bersama dengan reporter Heri Susanto pagi ini yang akan membawakan kabar begitu ya. Pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falaploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Heri Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dan pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Pondok Pesantren Al-Falaploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan hari ini dilaksanakan yaitu hal eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmi yang dilaksanakan atau yang sudah dimulai sejak subuh tadi, dan tadi juga sempat terpantau bahwa hari ini atau pagi ini dilaksanakan yaitu semaan Quran, dan tadi juga sempat dilaksanakan telah dilaksanakan sholat duha berjamaah bersama dengan para samin-samiat atau jemaah yang hadir di Pondok Pesantren Al-Falaploso. Dan juga terpantau bahwa armada bus ya, ini dari jemaah yang ada yang berasal dari beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, ini juga mulai berdatangan. Dan puncak acara haul Gusmi ke-34 ini yaitu nantinya akan dilaksanakan sekitar ba'da maghrib. Saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Farid Nukman selaku sekretaris atau sekjen Mulai Ikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falaploso. Kita akan tanya terkait dengan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nukman.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nukman. Terkait untuk hal Gusmi di tahun ini sudah dimulai sejak subuh tadi. Nah, kemudian kita dijelaskan rangkaian acara selanjutnya.
2: Acara haul Gusmi hari ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membacaan Al-Quran break saat sholat duha, terus berjamaah juga dilanjutkan lagi nanti sholat duhur berjamaah, demikian juga sholat asar berjamaah, dilanjutkan mengaji lagi sampai menjelang maghrib. Biasanya setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan wirid aurat dzikrul ghafilin sampai dengan waktu isya, dilanjutkan sholat isya berjamaah, masuk ke puncak acara haul Gusmi. Biasanya diisi dengan pembacaan tahlil, terus nanti ada pembacaan syair dan fatihah, wasilah fatihah yang tawasul yang biasanya dipimpin oleh Dengus Tuba atau Pokroto Manegus. Setelah itu akan ada pituah-pituah dari beliau Gus Dijani Robert Saifun Nawas sebagai penanggung jawab Majelis Man Al-Quran Mulai Ikatan Gusmi.
3: Pak Nukman, kemudian antusias para jemaah yang hadir di haul Gusmi ini dari tahun ke tahun seperti apa?
2: Alhamdulillah, dari 3 tahun terakhir ini antusiasmenya meningkat drastis, kurang lebih ya 20-30%. Mulai dari 3 tahun yang lalu kisaran 40-50 ribu jamaah, kemudian tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 70-80 ribu jamaah. Dan diperkirakan karena pelaksanaan haul tahun ini itu ada di tengah-tengah libur panjang Idul Adha, hari Sabtu, minggunya libur, Seninnya libur, jadi perkiraan kita bisa sampai di angka 80-100 ribu jamaah.
3: Untuk ke depan ya, ini kan setiap tahun dilaksanakan haulnya Gusmi, ke depan harapannya seperti apa dengan antusias para jemaah yang hadir?
2: Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan agar pelaksanaan haul Gusmi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan warga masyarakat Peloso. Saat kita rakor bersama kemarin, perhatian dari pemerintah untuk kegiatan semaan Al-Quran terutama untuk wilayah Peloso, Pak. Jadi kegiatan di wilayah Peloso, khususnya Pondok Peloso itu dalam satu tahun ada 4-5 kegiatan besar. Efek dari kegiatan itu terjadi pengalian arus. Jalur pengalian arus yang ada di sini itu kan jalannya sempit. Kami berharap pemerintah untuk membantu membangun jalan yang alternatif yang biasa digunakan, dan diusahakan juga dibangun jembatan agar dapat melancarkan pengalian arus yang ada. Dengan 80.000 jamaah yang hadir itu pengalian arusnya sangat tinggi, Pak. Kami berharap dapat menyambungkan wilayah timur Sungai Brantas, Desa Peloso dengan barat Sungai Brantas, sehingga nanti dapat memperlancar pengalian arus yang ada. Khususnya kendaraan yang dari utara Surabaya yang ke selatan Tulungagung lewat barat Jali Brantas. Hari ini ada penutupan jalan terkait perbaikan jalan di jembatan Kaliwembu. Imbas dari penutupan jalan itu, sebagian arus kan dialihkan dari Muning ke selatan menuju lokasi Mojo Peloso, sehingga peningkatan arus pada hari ini sangat tinggi, ditambah kegiatan yang ada di sini.
1: Ya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama yaitu Bapak Muhammad Farid Numan, selaku Sekretaris Cinta atau Sekjen Malaikatan Pusat Gusmik Ponpes Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Demikian dari Ponpes Al-Falah Peloso, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, mendengar pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita nanti akan update juga ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi pagi hari ini, mendengar. Kami juga masih membuka line telepon 0315-34574 dan juga di 0813-14-992. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di pagi hari ini. Pendengar, kita buka informasi di pagi hari ini bahwa sebelumnya ada yang bergabung begitu ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Dini Wardani.
0: Selamat pagi Bu Dwi Masuti, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, saya Mbak Dini.
0: Alhamdulillah, baik. Monggo silakan, pagi hari ini ada informasi apa Ibu? Apakah di kawasan Ibu sedang hujan atau terang atau panas?
1: Mohon Mbak Dini.
0: Oke.
1: Panas.
0: Oh, matan, baik. Di mana Ibu? Tempatnya di mana Bu?
1: Kulo sakniki sampun wangsul wonten Surabaya, wonten Medoan.
0: Baik, di Medoan ya Bu ya. Panas ya saat ini ya. Baik.
1: Kulo badhe matur Mbak Dini.
0: Anji Bu.
1: Nomor telepon iki kan tenangan paringi niko kok ital Mbak Dini. Wonten HP kulo mboten wonten.
0: Baik, anji ditunggu ya Bu.
1: Nyuwun diparingi malih Mbak Dini.
0: Anji Bu, baik. Anji matur nuwun sangat Ibu Dewasuti. Sehat selalu anji Bu.
1: Anji. Alhamdulillah sakit lagi malih.
0: Anji alhamdulillah matur nuwun Ibu.
1: Yang paling malih nggih Mbak Dini.
0: Anji Bu, baik. Anjay, matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dwi Mastuti yang saat ini ada di Medokan ya. Saat ini Medokan panas. Iya emang Surabaya akhir-akhir ini emang cukup panas begitu ya. Cukup terik begitu Surabaya akhir-akhir ini. Baik pendengar, kita buka dulu informasi. Pendengar, kalau Anda kebiasaan susah tidur gitu ya. Nah ketika malam-malam itu merasa, aduh kok susah banget sih tidur, gak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau udah siang ngantuk banget. Nah, ahli neurologi ini menyebut bahwa saya kebiasaan kurang tidur ini pendengar, berhati-hati ya karena berisiko stroke ringan. Dokter ahli neurologi menyampaikan bahwa kurang tidur termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang seringkali diabaikan. Dalam siarannya Times ya, ini Chandana Ergoda, dokter ahli neurologi mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan kebiasaan kurang tidur adalah transient ischemic attack ya, atau stroke ringan. Stroke ringan ini terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak terblokir sementara. Gejalanya bisa berupa mati rasa atau kelemahan mendadak kadang dalam hitungan menit di satu sisi tubuh. Kesulitan bicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit mendengar. Meski bisa dengan cepat menghilang, namun gejala-gejala ini secara medis berisiko karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa yang akan datang. Dr. Gauda juga menjelaskan bahwa ketika tidur terganggu secara konsisten, maka tubuh akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan juga regulasi metabolisme yang buruk. Dan semua gejala tersebut ini bisa meningkatkan risiko stroke ringan dan pada akhirnya menjadi stroke mendengar. Karena apa? Karena kurang tidur kronis ini juga dihubungkan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan juga penyakit kardiovaskular yang semuanya ini merupakan kontributor utama risiko penyakit stroke. Kebiasaan kurang tidur, kemudian kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein yang dalam jumlah besar, kemudian mengonsumsi makanan yang banyak tapi kurang bergerak ya, ini juga menjadi salah satu pemicunya. Selain itu, makan malam hari begitu ya dan langsung tidur ini juga memberikan kontribusi terhadap penyakit stroke. Dan tidak hanya itu saja pendengar, ketika kita stres dengan hal-hal yang membuat kita stres ya, dan tidak menceritakan sesuatu terhadap teman atau tidak meluapkan rasa stres tersebut ya, ini juga memicu berbagai masalah kesehatan termasuk masalah jantung dan masalah yang ada pada tubuh kita. Salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Untuk itu Dr. Gauda mengatakan perubahan sederhana yang terukur bisa dilakukan untuk mengurangi risiko masalah kardiovaskular dan juga stroke, termasuk menjaga jadwal tidur dan bangun pada waktu yang sama. Selain itu juga mengurangi paparan layar handphone sebesar atau sebanyak 45 menit sebelum tidur. Ini juga menjadi salah satu kebiasaan yang baik untuk dibiasakan. Menghindari makanan berat dan juga kafein berlebihan pada malam hari, berolahraga teratur, mengelola stres, serta memantau tekanan darah dan kolesterol secara berkala juga menjadi salah satu langkah kecil yang memiliki banyak manfaat ya, utamanya untuk mencegah penyakit stroke dan kardiovaskular. Jadi ketika kita merasa kayaknya waktu tidurnya kurang ya, mungkin bisa diganti dengan waktu tidur lainnya. Mungkin kalau malam hari kurang ya mungkin diganti di siang hari begitu ya. Jangan sampai waktu tidur ini dengan kurangnya waktu tidur kita ini menjadikan kita malah banyak aktivitas, kurang istirahat. Wah ini malah kasihan tubuhnya ya. Tubuhnya diforsir terlalu banyak ya, tapi tidak diberikan haknya. Apa itu haknya? Haknya adalah istirahat.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

jangan berbura-bura begitu ya. Pernah singgah dari Citra Skolastika, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Dan kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang hari ini. Mendengar, World Health Organization atau WHO menyerukan perlindungan anak-anak dan remaja di Indonesia dari bahaya kecanduan tembakau dan nikotin jelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia besok ya, tanggal 31 Mei 2026. Organisasi dunia ini meminta para pemerintah untuk melarang rokok elektronik, menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan tembakau, dan memulai langkah jangka panjang untuk menciptakan generasi bebas tembakau. Dan perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietaran, ini menyebut bahwa beberapa faktor yang membuat anak-anak dan remaja kecanduan tembakau, yaitu rasa seperti buah dan permen, kemasan berwarna-warni dan desain yang ramping. Selain itu mendengar, pemasaran yang agresif, termasuk melalui media sosial dan juga influencer, ini semakin menormalisasi penggunaan rokok elektrik ya di kalangan anak-anak dan remaja. Dan rokok elektrik ini merupakan rokok yang produksi nikotinnya ini berbahaya. Bahkan produk-produk ini sengaja dirancang untuk menarik kaum muda untuk menciptakan kecanduan. Untuk itu ia menekankan paparan nikotin selama masa remaja bisa membahayakan perkembangan otak dan meningkatkan risiko kecanduan jangka panjang. Sedangkan bukti ilmiah ini juga menunjukkan rokok elektrik bisa menjadi pintu gerbang menuju rokok dan menyebabkan penggunaan ganda, yaitu menggunakan rokok dan rokok elektrik, serta meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Indonesia hingga saat ini terus menghadapi beban penggunaan tembakau yang tinggi, dan menurut Global School Health Survey 2023, 20% siswa Indonesia berusia 13-17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. WHO Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Hal ini bisa dilihat secara global, lebih dari 40 negara telah melarang rokok elektrik, termasuk banyak negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. WHO juga mendesak agar rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan dan pelabelan tembakau untuk segera diberlakukan di Indonesia.

0: Tuh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Menit ke-45 mendengar lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kita kembali memperbarui informasi pagi hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan terkait dengan pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, berdasarkan peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno di Kediri ini siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan hari peringatan disampaikan oleh Ketua Harian Persada Soekarno Kediri, Kus Hartono, pada hari ini. Ia menjelaskan mendengar bahwa tujuan penerbitan buku ini untuk mengingatkan masyarakat Indonesia dan menunjukkan sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND, melainkan pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan yaitu tahun 1934 hingga 1934. 8, namun sebenarnya penengah berbagai media nasional seperti Tribun News Surabaya, Bangsa Online, dan RRI Kudus Diri ini juga terlalu lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila itu telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Toward a New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila. Jadi, menurut Soekarno, perang dingin yang terjadi.
2: Ya, padahal sementara ini tambahkan oleh seorang warga di Kediri, Chandra, mengaku bahwa selama ini Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misal saja dengan mengamalkan menyayangi Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan saling menghormati sesama manusia. Dan begitu pendengar, maka masyarakat Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dunia saat ini, maka Pancasila masih relevan untuk kehidupan. Bahkan sangat cocok menjadi mesuar perdamaian dunia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan Anda masih bersama Dini Wardani, pagi.

9:52 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Dini mengakhiri tugas di pagi hari ini, pendengar, Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi olahraga ya. Pendengar, tim nasional Indonesia pada Jumat kemarin secara resmi merilis nama-nama pemain yang akan berlaga di Piala AFF U19 2026 yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Ada 23 nama pemain yang dipanggil. Nova Arianto, pelatih Timnas U19, yang juga diunggah lewat Instagram resmi @timnasindonesia. Pada bagian penjaga gawang atau kiper ada 3 nama yang tercantum, di antaranya adalah Dava Al-Ghazemi, Erdeva Aulia dan Randy Razaku. Untuk sektor pemain bertahan back ada nama-nama yang disebut, yakni Ibra Horleila, ada Putu Panji, Rafa Abdurrahman, Elzar Jacob, Matthew Becker, Al-Ghazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Becker, Ahmar Braik dan Fabio Askairawan. Sedangkan untuk bagian pemain tengah diisi oleh 5 nama, yaitu Evandra Florasta, Zinedine A. Wilber, Jardim Nazriel Alvaro dan Is Fandiar Abdillah. Sementara ada 5 yang dipanggil sebagai pemain depan atau penyerang, yakni Irfan Abadi Elstedore, Evan El Dimas, kemudian ada Adi Pereno Salampesi dan Arkan Kaka. Sebagai informasi, pendengar, Indonesia berada di grup A Piala AFF U19 2026 yang akan bertanding dengan Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Skuad Garuda bertekad mempertahankan gelar juara setelah pada laga 2 tahun sebelumnya berhasil meraihnya. Semoga ini menjadi ajang yang membanggakan dan juga Indonesia bisa berhasil membawa pulang piala begitu ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia begitu ya. Semoga Piala AFF Timnas Indonesia berhasil membawa kemenangan, dan semoga Timnas Indonesia juga tidak lelah untuk bertanding ya, karena apapun kondisinya, entah menang atau kalah, ya namanya aja permainan, pertandingan gitu ya. Ya ada menang, ya ada kalah ya. Yang penting adalah tetap bertanding walaupun di tengah, ya bisa dibilang di tengah kompetisi yang sangat ketat ya. Semoga Timnas Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya. Apapun itu, menang kalah itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah tetap semangat, karena tidak semua orang bisa berada di Timnas Indonesia. Dan yang pasti ketika nama-nama yang sudah dipilih, ini ada tanggung jawab besar ya yang diembannya. Semoga bisa menyuguhkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dini Wardani ini pamit, pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan berlangsung di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan usai sudah perjumpaan kita di Tuban Siang ini pendengar ya, edisi tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Selain ini di Tuban Siang ini sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh Rekan Asna yang akan menemani pendengar dengan ragam informasi tentunya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan ini betul-betul menjadi trigger untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi tentu ke depannya. Terima kasih Romo untuk waktunya. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Terima kasih Mas Rudi. Iya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Haryatmoko. Wawancara.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
6: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
7: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
6: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 1 siang. Pendengar, satu telepon masuk di ujung udara. Kira-kira adakah siapa di sana? Halo, Sekar Sari.
1: Sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng siang, Mas Bujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini passwordnya pripun ya, Niki.
0: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
1: Oh, ini. Sekar Sari, Tembang Keroncong dan Campur Sari.
0: Matur nuwun sanget.
1: Pawartosipun
0: alhamdulillah sae, Mas Bujang pripun?
1: Alhamdulillah niki nggih. Sae-sae kemawon, Mbak Asna nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun cuaca ten kawasan sekitar RRI pripun, Mbak Asna?
0: Cerah pol cuacane siang meniki nggih.
1: Nembe siap siup, Mbak Asna.
0: Siap siup niku nggih mendung nggih panas ngoten nggih Mas Mas Bujang.
1: Nggih, leres nggih ngoten.
0: Nggih, alhamdulillah. Heeh.
1: Sampun dari siang napa dereng niki?
0: Alhamdulillah barusan saja selesai.
1: Mbak menawi kalian daging-daging nggih,
0: Mbak. Mboten.
1: Dan wonjinipun daging kurban.
0: Mboten, Mas Bujang.
1: Nggih, Mbak Asna.
0: Monggo.
1: Kula nyuwun tulung nggih.
0: Monggo.
1: Diputeraken
0: lagu napa?
1: Kedanan, Mbak Asna.
0: Kedanan.
1: Nggih, sing saking Uut Salsa juga sinten
0: nggih. Siap, nggih. Salam kangge sinten nggih.
1: Kagem Sang Saroto sugeng siang nggih wonten. Sinten malih nggih. Niku Mas Solikin geng Kak Ugi Kang Tamatiarto. Nggih wonten malih Bejas Muni Parasman, Mama Ayu, Mbak Mas Budi wonten. Mas Silva, nonton Mbak Sutrini, Banten Uki, Kang Jarwoto, Lekmut, Pak Setiawan, Sugeng Uki,
0: dan
1: Mas Alikin, Mas Wanto, Uki. Gih, samudani kemawon Mbak Senan, Gih. Sugeng siang, dan Sugeng nidang takan. Agem Mbak Asna, sugeng siang, sugeng ngayewi gati. Matur sembah nuwun Mbak Asna, jih, daluki sekarane.
0: Siap.
1: Mugi saged panggen malih ing sanes wekdaluki gelombang ingkang sami.
0: Nggih, insyaallah.
1: Nggih. Pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Mas Bujang yang ada di Meraura. Boleh juga gabungan barengan sama Mas Nas yang hari ini via telepon ya pendengar di 0356-883-4756 atau bisa via telepon WhatsApp juga boleh di 0851-9626-4186. Monggo ya mau telepon via WhatsApp atau mau tinggalkan pesan via WhatsApp aja juga boleh. Sudah ada yang menyapa Pak Setiawan, monggo mau request lagu via telepon nopo di WA mawon Bapak sumonggo. Monggo nggih. Satu lagu wis hadirkan spesial untuk Mas Bujang yang sudah request lagu Kedanan Kembang Campur Sari has hadirkan untuk Anda.

0: Masih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini. Ada pesan masuk dari Pak Setiawan ya. Ini kemarin belum diputer ya Pak Setiawan ya. Hanya coba dengerin biar pendengar setiap Pro 1 RRI di Tuban tahu ya Pak Setiawan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Seruling Kendang RRI Pro 1 Tuban memang yahut. Selamat Hari Raya, walaupun terlambat ucapan, yang penting mengucapkan Idul Adha. Semoga kita semua dilindungi Allah, sehat walafiat, banyak rezekinya, barokah, amin. Tolong diputarkan lagu Madiun Ngawi. Salam buat Mas Dulpan, Mas Ujang, Lek Jarwoto, Lek Mujiono, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, dan semuanya. Untuk yang bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Lagu Madiun Ngawi siap dihadirkan untuk Pak Setiawan yang ada di Semanding Bekti Harjo. Lagunya Madiun Ngawi ini versi yang dinyanyikan oleh Sony Joss ya. Tapi lagu dangdut ya. Coba kita cari versi campur sarinya. Saya akan hadirkan versi campur sari Madiun Ngawi. Spesialnya untuk Pak Setiawan di siang hari ini.
2: Yen aku kangen
3: kaya sing tak ajarke ning kowe kalu ya.
2: Oh iya, Den, siap.

0: apa nih? Ya Allah.
1: Oke, siap bareng-bareng. Purwawile, Jill Sylvie, Kumalsari, Kansa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai sudah pendengar, rasa menemani aktivitas Anda di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu dangdut menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tandanya sudah siap untuk berdendang di program Seruling Gendang. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar menemani aktivitas Anda edisi hari Sabtu. Sudah saatnya kita akan karaoke bersama. Yang mau request lagu sama di karaoke boleh ya. Siang hari ini gabungan sama Asna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban di siang hari ini masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Asna, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini dengan Sinten J.
2: Saya Mas Tama Tiarto Cimbantar, Mbak.
1: Oh, Mas Tama Tiarto J. Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Asna.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana pripun di Bancar?
2: Ini panasnya bukan main, Mbak.
1: Panas sih, Sami?
2: Ini di rumah ya pakai kipas, Mbak.
1: Nje.
2: Panas banget.
1: Nje, mau lagu apa, Mas?
2: Tinta hitam, Mbak.
1: Pripun? Tinta hitam?
2: Tinta hitam.
1: Nje, ya. Siap.
2: Iya.
1: Salamnya Kangge Sinten.
2: Salamnya buat Mbak. Apa yang dicita-citakan semoga cepat tercapai.
1: Amin Allahumma amin ya Allah.
2: Nah, selanjutnya juga ada Bang Yulkan, ada Mas Darwoto, Mas Oligin, selamat siang. Terus ada Mas Bujang, Mujas Muni, Mbak Sutrini, selamat siang. Ya, dan semuanya saja, Mbak Asna.
1: Tadi lagunya, lagunya apa tadi, Mas?
2: Cinta Hitam, Mbak Asna.
1: Tinta Hitam, J?
2: Ya, Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam, J, siap. Sampun?
2: Sampun.
1: Mau karaoke?
2: Iya, Mbak Asna.
1: Oke, siap. Sebentar, J. Saya siapkan.
2: Iya.
1: Cinta Hitam untuk Mas Tama Tiarto di siang hari ini. Siap dihadirkan.

0: Terima kasih, Tiarto
1: Encik. Ada yang kebulet, Mbak Asna, liriknya.
0: Encik pun, batin apa-apa, aman.
1: Iya, terima kasih, Mbak Asna. Encik,
0: dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruling Gendang masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut siap dihadirkan. Ada yang menyusul, Mbak Sutrini dari Mbak Pade ini sepertinya. Halo.
2: Halo Mbak Asna.
0: Njeh. Selamat siang Mbak Sutrini.
2: Selamat siang juga Mbak Asna. Seruling Gendang.
0: Berdendang bareng.
2: Bersama Pro 1 RRT Tuban.
0: Iya.
2: Karaoke dong.
0: Iya dong, mau lagu apa dong?
2: Ini nanti aku maunya duet sama Mas Zulfan ya.
0: Oh boleh, nah mana ini Mas Zulfan belum gabung ini?
2: Sebentar, aku tolong itu Mbak Asna.
0: Apa?
2: RT 5, RW 3, dari
0: apa?
2: Cici Paramuda. Kok Cici, iya bener ya. Yang itu Mbak Asna, yang gak ngedim Mbak Asna ya.
0: Sebentar.
2: Yang remix Mbak Asna.
0: Yang remix sebentar.
2: Nah, pokoknya jangan yang tulisan ngedim. Kalau tulisan ngedim nanti saya menggeh-menggeh.
0: Yang mana ya? Sebentar ya. Oh, versi remix ini ya?
2: Iya, benar. Kalau ada itu yang tulisannya merah, Mbak Asna.
0: Oh iya, merah biru ini ya.
2: Iya.
0: Ini Mas Zulfan sudah gabung. Bentar, coba digabungin dulu Mas Zulfan.
2: Iya, Mas Zulfan. Bentar.
0: Oke, siap. Mau duet barengan sang kekasih. Yang tersayang.
2: Yang tersayang, yang tercinta, yang terus segala-galanya.
0: Oke,
2: ayo,
0: siap,
2: yang
0: siap.
2: Masuk,
0: Boleh digabungkan via WA saja, boleh?
2: Iya, sudah. Ini sudah kebulung. Mungkin ini apa ngangkat itu susah.
0: Oh, ngatan coba.
2: Anggeser itu loh. Ya ada kan sama Tiarto. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Terus juga ada Bude II. Ada Kang Hujan. Terus ada juga siapa lagi ya? Yang di Bekri siapa itu?
0: Pak Setiawan.
2: Pak Setiawan. Terus yang di Bujasmuni Pak Rasman. Juga ada Mbak Singo. Terus ayo yang masuk Swimen.
0: Sabar. Sudah bisa masuk belum?
2: Belum gabung nih Mbak Asna.
0: Ayo Mas Zulfan, di mana Mas Zulfan?
2: Halo Mas Zulfan sayang.
0: Ayo gabung Mas Zulfan.
2: Ayo dong.
0: Ini udah ditambahkan toh?
2: Katakan maksudmu.
0: Belum diangkat ya?
2: Sudah disiapkan loh.
0: Iya.
2: Ya Allah, padahal sudah gabung loh Mbak Asna, Mbak Cinta nih uang kilo.
0: Sudah masuk Mas Zulfan? Oh belum.
2: Mungkin
0: ya?
2: Kan.
0: Belum. Oh sudah ini.
3: Iya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sutri ini.
3: Sebentar Mbak.
0: Mbak Sutri ini boleh di.
3: Dulu. Aku tak masang headset dulu.
0: Ya, Mbak Sutri ini boleh di pelanin dong ini suaranya biar gak dengung handphonenya.
3: Iya sebentar. Aku pakai headset
0: kok. Supaya tidak dengung ya.
2: Masih singgung Mbak.
0: Oh sekarang sudah aman, tinggal nunggu Mas Zulfan. Mas Zulfan mau pakai handset dulu, oke? Oke siap Mas Zulfan, aman saja.
3: Oke.
0: Sudah ready to go? Sudah?
3: Oke, let's go.
0: Oke, aduh spesial ya hari ini ya, duet. Ada Mbak Sutri dan juga Mas Zulfan yang akan menyanyikan lagu RT 5 RW 3.
2: RW 3.
3: Oke.

Question.

0: Yes.
1: Oke, terima kasih Mas Zulfan dan Mbak Sutrini.
2: Maaf ya Mbak Asna ya.
1: Gak apa-apa, aman sangat.
0: Soalnya kan semua happy-happy aja.
1: Iya dong.
0: Ya. Sekali-sekali yang spesial Mbak Sutrini ya.
2: Oke, salamnya buat semuanya yang lagi ikut karaoke ataupun on air lagu ya, selamat siang.
0: Mm-hmm. Terutama sekali buat yang dan selamat lagi mendengarkan pantau.
2: Dan spesialnya selalu buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegala-galanya, buat Mas Zulfan seorang, dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku
0: dan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
2: Buat Mbak Asna, terima kasih Mbak Asna.
0: Terima kasih. Siap,
1: ya, dengan senang hati ya.
0: Semoga Mbak Asna tetap cantik luar dalam ya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Jangan lupa kapan-kapan mampir ke RT 4 RW 2.
1: Siap.
2: Itu luar rumahnya Yulpan ya.
1: Iya dong.
0: Ya, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, spesial sekali ya siang hari ini Mas Zulfan, Mbak Sutrini. Waduh, waduh, waduh. Sudah request lagu, nyanyi bareng lagi. Satu telepon berdering. Ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bersama RR itu, Ben.
1: Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang kembali, Mbak Asna.
1: Jeh. Pripun, kabare sehat?
3: Sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Ini Ibu yang ada di ini yang gerabakan sih.
3: MU.
1: Oh, yang ada di MU. Ini berarti tetangga saya.
3: Ayah enggak lihat ya.
1: Ibu ora pundi? Mandrejo nggih.
3: Kulone pasar.
1: Sabung gedin sih berarti niku.
3: Oke.
1: Oke, siap. Paring ekspositen Ibu sinten kula kok supe?
3: Mbak Ii.
1: Oh, Mbak Ii nggih. Mbak Ii mau lagu napa karaoke nggih?
3: Nggih.
1: Napa lagune?
3: Aku mau menyanyi Biduan dari Nur Halimah.
1: Siap dihadirkan.
3: Aku orang biduan lho, Mbak.
1: Nggih, sekedap nggih. Biduan.
3: Kayak mau kondi mbak kok. Kayak pasar rumah lah atau apa ambil Mas Gery.
1: Versinya sinten Rita Sugiarto karaoke biduan nggih.
3: Nggih.
1: Siap barengan sama Mbak Ii siap dihadirkan lagu biduan dari Rita Sugiarto.
3: Iya mbak menawa eling.
1: Iling no.
3: Iya sih iling nena. Tadi Kang Tamatiato ya.
1: Nggih.

0: 예.
1: 언니나 다 바람에 빅덕하고
0: 런지
1: 바람에 yang di TikTok juga semuanya. Mm-hmm. Spesialnya buat Mas Budi ya, salamnya sayang selalu. Mm-hmm. Semoga Mbak Asma ya.
0: Anji Ibu.
1: Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Nanti pulang hati-hati cantik.
0: Nggih.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ditemani dengan lagu-lagu dangdut di program Serling Gendang edisi hari ini, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada yang berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang, Mas Bujang.
1: Iya, selamat siang, Mbak Asna. Berjumpa.

0: Pak kembali ya, walaupun di agak akhir Mbak ya.
1: Anjir, Mas Bujang kemana aja toh biasanya kok sudah gabung ya, dari tadi?
0: Tadi ada kesibukan sedikit Mbak, membantu saudara.
1: Siap.
0: Tadi sudah banyak yang masuk Mbak.
1: Jadi sudah masuk. Banyak yang masuk.
0: Iya. Nah, untuk ini minta diputarkan lagu aja Mbak.
1: Monggo.
0: Nanti minta tolong ya diputarkan lagu yang berjudul Tidak Semua Laki-Laki Mbak, dari Basoki Sudirman ya, kalau ada.
1: Siap.
0: Iya, untuk salam-salamnya Mbak ya.
1: Monggo.
0: Kang Sarwoto, selamat siang. Kemudian ada lagi Mas Julvan, ada Mbak Sutrini, ada Mbak Ii, Mas Budi, Mama Yu, ada juga Kang Tamatiarto, Mas Solikin, ada juga Lekmo juga ya. Selamat siang, Pak Setiawan, dan Mas Wanto, dan pokoknya kesemuanya saja Mbak ya. Tanpa terkecuali, selamat siang, dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bertugas. Okay. Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini. Ada satu lagu terakhir nanti menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang. Requestan dari Mas Bujang di siang hari ini, lagu dari Basori Sudirman dengan judul Tidak Semua Laki-Laki.

0: Saya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti Hasa akan menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti Hasna menemani aktivitas Anda di hari Sabtu ini ya. Gimana, sudah bersiap untuk bermalam minggu atau beraktivitas dengan orang-orang terkasih atau aktivitas dengan siapa aja malam minggunya? Tentu masih ditemani era di Tuban ya, di Tuban siang, Tuban sore ini. Hingga Tuban malam ini nanti kami juga ada program budaya bersama Perempat RRI Surabaya. Jangan lupa untuk ikut juga di program Wayang Semalam untuk pendengar ya. Hanya bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, masih di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
3: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
4: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
5: 1 kilo.
4: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
2: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
7: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
6: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
8: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu. Tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
5: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
10: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, Refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
11: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
9: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
12: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
13: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
12: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
14: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Asin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
15: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang hati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi, terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi. Sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya? Harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
14: Tin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
16: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhas Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa vihara, salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Vihara BDC Agung Prajnamudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifo atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di vihara, setia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni 500 orang yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
17: Untuk persiapan di acara tanggal 31 yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifo. Yifo itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45.08 nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
16: Prosesi ibadah yang dilakukan vihara BDC pada momen Waisak besok yakni upacara Yifo yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15.45.08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
18: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Mulaikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Mulaikatan Gusmi dan telah terseleksi.
19: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Haul Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50 sampai 60 ribu jamaah.
18: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
20: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
18: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair, Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
21: Jadi temuan daging misalnya, yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
22: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
21: Tidak.
1: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh. Sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
24: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan, pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
25: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan, bukan hanya line-up-nya tapi cadangannya paling lengkap.
24: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
26: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
27: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini,
2: muncul ide membuat kompor berbahan-bahan oli bekas.
26: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
2: Bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
26: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
2: 1 liter bisa setengah hari lebih nih.
3: Kemasak?
2: Ya, kemasak. Ada minyak goreng yang bekas itu.
26: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
2: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
26: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
2: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
3: Mas?
2: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
26: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
2: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
26: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah

Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live stream.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan dengan melakukan pendataan wilayah rawan krisis air bersih. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: mau kemana buru-buru?
1: Mau ke masjid, salat jamaah yuk.
0: Wah keren, tapi aku masih ada urusan.
1: Justru itu, kita butuh waktu buat Allah dulu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi cara kita bersyukur dan memperbaiki diri.
0: Ya juga ya. Terus habis itu mau apa lagi?
1: Habis itu ya kita bantu tetangga di ujung gang itu lagi sakit. Hidup gak cuma soal kita. Taat sama Allah, baik sama sesama, dua-duanya harus seimbang.
0: Setuju, yuk aku ikut.
2: Taat ibadah mendekatkan kita pada Allah, berbuat baik pada sesama mendekatkan kita pada kemanusiaan. Mari jadi pribadi yang seimbang, taat, peduli, dan penuh cinta kasih.

0: Mendengar Anda kembali dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif di Jombang dalam beberapa tahun terakhir. Cantia melaporkan.
1: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
2: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
1: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu atau reduce belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Indah banget ya. Siapa ya yang kira-kira tidak suka berlibur ke pantai?
1: Ya, pastinya semua suka lah. Apalagi pantai yang indah, air laut yang jernih, pasir putih yang lembut. Siapa yang tidak suka?
0: Tapi Ki, kadang masih melihat hal yang tidak sedap seperti bungkus makanan, botol minuman, berserakan di mana-mana.
1: Iya sih, padahal kalau kita semua peduli, pantai bisa tetap bersih dan indah.
0: Nah, wisatawan yang bijak bawa kantong sampah sendiri, buang sampah pada tempatnya, lalu kalau lihat sampah berserakan, bantu bersihkan.
1: Nah, benar sekali. Dengan begitu, kita bisa menikmati keindahan pantai tanpa merusak lingkungan.
0: Ingat ya, alam yang indah untuk kita semua.

mengawali hari dengan siraman rohani. Menambah wawasan Islami bersama Mutiara Pagi. Mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon 534-5474 atau kirimkan pertanyaan melalui SMS dan WA 081-3314-992. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak bersama-sama Cek Fakta edisi Sabtu 30 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: kalau kita semua itu berbeda-beda loh. Tapi kita semua bersatu sebagai bangsa Indonesia.
1: Iya, Ma. Aku suka sama teman-temanku. Walaupun kita berbeda-beda. Mereka memiliki rambut yang berbeda, kulit yang berbeda, dan ada juga bahasa yang berbeda.
0: Benar banget, sayang. Kita harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Kita bisa belajar dari perbedaan-perbedaan itu dan menjadi tahu lebih banyak tentang keanekaragaman yang dimiliki negara kita tercinta Indonesia.
1: Alea ingin menjadi teman yang baik bagi semua orang walaupun kita berbeda-beda, Ma.
0: Benar itu, sayang. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Harus bisa saling sayang dan juga saling menghormati. Sini

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
8: Ditunggu ya.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik pentingnya akhlak dan budi. Kami ucapkan selamat mengikuti.

bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai, misalkan kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa, merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan biarkan, karena mereka belum tahu. Ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam. Biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka. Orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan, dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga? Keduanya, ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya, ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini

merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
1: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan stafnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
1: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang winger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
2: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu. Karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya. Dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita. Tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
0: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
1: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero, dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang, Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco, dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Seorang staf administrasi di SD Cita Hati Christian School at Pakuan City Campus Surabaya diduga menggelapkan dana sekolah senilai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Saat ini pelaku telah ditahan kepolisian. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Kristen Buah Hati Irwan Santoso dari law firm Martin Suryana and Associates menjelaskan tersangka berinisial GK. Ia merupakan staf admin SD Kristen Cita Hati Pakuan City Campus. Satuan pendidikan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hati yang telah bekerja sejak 2004. Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai staf administrasi diantaranya untuk menerima pembayaran uang sekolah SPP dan uang gedung SP dari orang tua siswa dan pengisian data transaksi pembayaran ke sistem. Selain itu, tersangka juga bertugas melakukan tarik tunai pada rekening penerimaan tunjangan fungsional guru di rekening Bank Jatim atas nama SD Kristen Cita Hati dan membagikannya kepada para guru di SD Kristen Cita Hati Pakuan City Campus. Namun, pelaku diduga menjalankan aksi penggelapan dengan tidak menyetorkan uang pembayaran yang dilakukan orang tua siswa ke sekolah. Orang tua disuruh bayar ke rekening yang bukan seharusnya, kemudian oleh GK ditarik tunai dan diduga uangnya tidak disetorkan ke rekening yayasan. Tidak hanya itu, uang gedung yang dibayarkan tunai oleh wali murid diduga tidak disetorkan ke rekening yayasan, sementara dana TFG disebut tidak seluruhnya disalurkan kepada guru penerima. Kasus ini terungkap setelah bagian keuangan menemukan ketidaksesuaian antara dana yang masuk dan pencatatan keuangan sekolah. Bagian keuangan tiba-tiba menemukan ada ketidaksinkronan data. Jadi, antara dana yang masuk dengan yang tercatat ada perbedaan. Dari audit sementara, yayasan menemukan kerugian lebih dari 1,4 miliar. Namun, angka itu masih berpotensi bertambah karena proses audit eksternal masih berjalan. Irwan memastikan dugaan penggelapan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Orang tua murid juga disebut tidak akan dibebani kerugian yang dialami yayasan. Pihak yayasan pada awalnya terbuka jika persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan itikad baik melalui pengembalian dana. Namun karena tidak ada itikad baik, maka persoalan tersebut dilanjutkan melalui proses hukum.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: lagu ah atau ACH ya tulisannya di sini ya, mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Atik CB, tulisannya gitu, Atik CB. Ya, nanti selama satu jam ke depan kita hadirkan tembang-tembang legendaris dari seorang Atik CB ya, sembari kita membacakan atau mengenal lebih dalam siapa itu Atik CB ya. Ini saya mulai bacakan aja ya. Atik CB atau nama aslinya Tati Prasetyawati adalah salah satu penyanyi pop rock legendaris Indonesia yang sangat populer pada era 1980-an hingga 1990-an. Ya, dikenal memiliki karakter suara yang kuat, ekspresif, dan gaya panggung yang eksentrik. Ciri khasnya yang paling ikonik dan tidak pernah berubah hingga sekarang adalah kacamata hitam yang selalu dikenakannya di atas panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nggak manggung pun tetap pakai kacamata hitam ya. Nah, profil lengkapnya ini, nama lengkapnya Atik Prasetyawati, nama panggung Atik CB. Nah, CB-nya ini singkatan dari apa berarti? Tempat tanggal lahirnya Kediri, Jawa Timur, 25 Mei 1963. Genre musiknya pop rock juga ya. Kemudian grup vokalnya ini yang pernah diikuti Rumpis dan Seven Mannequin. Tahun aktif berkarya ini 1980-an hingga sekarang. Oke. Status pernikahannya pakai status pernikahan dong, menikah ya, menikah dengan Lawrence Smith ya, ini tulisannya gitu. Untuk perjalanan awal karirnya, oh ini ada asal usul nama CB, Atik CB sudah menunjukkan bakat menyanyinya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Kediri. Ia sempat bergabung dengan sebuah band sekolah yang bernama Chandra Birawa. Dari singkatan nama band inilah emblem CB melekat di belakang nama panggungnya ya, Chandra Birawa ternyata, hingga ia sukses menjadi penyanyi nasional. Karirnya mulai terbuka lebar setelah ia sering tampil di TVRI Surabaya, bukan TVRI ini ya, Jawa Timur ya, emang dulu itu ya TVRI Surabaya namanya ya. Keberaniannya membawakan lagu-lagu dengan karakter vokal yang agak berat dan penuh penjiwaan menarik perhatian produser musik nasional. Ya, itu dia sekilas awal karir dan juga asal usul nama CB di belakang nama Atik ya. Saya sapa pendengar yang ada di lain telepon. Warta Musik.
1: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
1: Ya, selamat malam, Mas. Sama.
0: Ya, selamat malam.
1: Ini penyanyi yang itu ya, yang humble ya, cuek dan tidak lebih lah asalnya gitu, apa adanya lah.
0: Humble dan cuek itu agak itu ya berlawanan ya.
1: Kenapa?
0: Humble dan cuek itu agak berlawanan.
1: bukan cuek dengan penampilannya, dengan laganya itu dia cuek. Gak peduli dia kelihatan jelek apa-apa, dia cuek gitu.
0: Maksudnya, gitu ya. Tapi orangnya humble ya.
1: Tapi orangnya nyablak orangnya itu.
0: Okay. Itu. Ya, paham.
1: Pokoknya mau kelihatan di kamera jelek apa enggak, dia gak peduli cuek dia itu.
0: Pokoknya tampil.
1: Cuek dengan penampilannya, gak terlalu ala-ala gitu. Yang pasti lagunya banyak, Mas Tama.
0: Kalau yang
1: maafkanlah. Ada dia, ada Terserah Boy, ada Maafkanlah Pisau, atau si Lucy Pagi yang pertama itu, Lucy Pagi itu. Terus Tujuh Bintang, Jalan Masih Panjang itu ada dia. Ya kalau boleh, itu aja yang dia. Iya.
0: Dia, bentar. Ada gak ya? Bentar. Yuh, harus cari di tempat lain.
1: Kalau nggak ada ya itu paling ada ini, Maafkanlah itu ada itu.
0: Maafkanlah ada sih.
1: Ya itu aja wes.
0: Karena tadi apa? Dia pakai H apa dia aja?
1: Nggak, dia aja.
0: Oke. Okay. Oh iya ada. Ini dia aja ya.
1: Soalnya ketawanya itu jadi khas banget ketawanya TCB ini. Itu di lagu itu ada ketawanya dia.
0: Oh, di lagunya ada ketawanya ini?
1: Ada.
0: Oke, ketawa lah. Kita dengerin sama-sama ketawanya ya, Bang Ali.
1: Oke. Pasti nanti terpesona ketawanya TCB di Mas Tama.
0: Siap.
1: Oke. Oke, Mas Tama, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ali ya. Kita bersama Bang Ali dan semua pendengar akan bersama-sama mendengarkan tembang-tembang terbaik dari Atik CB ya. Saya sapa satu lagi sebelum memutarkan lagu selanjutnya. Halo, Warta Musik.
2: Warta Musik juga. Selamat petang Mas Dio Pratama.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti.
2: Mas, berarti Mas Ali itu ngerti orangnya ya? Orangnya masih ada apa belum, Mas? Sudah almarhum atau Mas?
0: Masih ada kayaknya. Ini tulisannya sih tahun aktifnya sampai sekarang. Berarti kan masih ada, maksudnya belum meninggal gitu.
2: Semoga belum meninggal ya, Mas ya.
0: Tapi
2: Mas
0: kenal kan?
2: Ikut Mas Ali aja. Gak tahu saya lagu-lagunya orang itu. Tahun 90 tau ya.
0: Tahun 1980-an.
2: Enggak ngerti saya sih.
0: Oh, katanya Bu Siti itu masih muda ya, apa sih?
2: Loh, makna itu saya enggak ngerti lagu-lagunya orang itu.
0: Oh iya,
2: tahun-tahun
0: betul ya.
2: Tahun itu Bu Siti saya sekolah enggak ngerti ngono-ngono.
0: No gitu. Oke. Oke, ikut aja ya, Bu ya.
2: Nostalgianya jangan tua-tua, Bu Siti belum ngerti. Belum tua banget.
0: Gitu. Siap.
2: Oke.
0: Okay. Siap, terima kasih.
2: Terima kasih banyak sudah nerima telepon saya. Ikut itu Mas Ali aja ya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, kita lanjut ya mendengarkan tembang lagunya ya, karena ini Warta Musik lebih enak kalau kita lebih banyak mendengarkan lagunya ya. Atik CB dengan Dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, dan juga Aku Jadi Aku sudah saya hadirkan kepada Anda dalam edisi Warta Musik Atik CB. Ya, ini kita lanjut ya, kita akan sapa pendengar selanjutnya. Warta Musik.
1: Warta Musik, selamat petang menjelang malam Mas Dio.
0: Selamat petang Mbak Mul.
1: Keliru.
0: Oh, Bawi. Suara mirip-mirip ya.
1: Iya, sama mbaknya ya.
0: Sama mbaknya. Iya, Bawi, apa?
1: Kalau tadi Pak Haji Ali Asik mesen dia DE, ya.
0: Dia, ya.
1: Iya, DE karena kan orang Surabaya. Saya Sepurani, Mas.
0: Sepurani, maafkan ya.
1: Nah. Siap. Mas, saya tahu saya. Dulu pernah menikah dengan Roni Sianturi.
0: Oh, berarti itu beberapa Trio kali itu beberapa Trio kali menikah. Itu
1: Nah, itu. Terus sekarang kalau enggak salah sama orang Amerika, tinggal di Amerika itu.
0: Ya, yeah, Lauren Smith.
1: Saya lo. Siapa Smith atau siapa namanya?
0: Lauren Smith namanya.
1: Ya itu pokoknya inget semit-semitnya aja gitu ya. Ya tolong puterin, maafkan Mas Dion.
0: Siap-siap Pak Bawi. Nanti ini termasuk tembang yang populer, jadi pasti diputer kok.
1: Oh,
0: aman-aman.
1: Sampai jam berapa Mas Dion?
0: Sampai jam 8.
1: Oh, tak kira sama apa PPH-nya. PPH-nya Mas Dion ya.
0: Ya.
1: Dam, matur nuwun Mas Dion.
0: Siap, matur nuwun Bawi. Terima kasih. Kita maafkan ya. Ini habis gini ya saya putarkan ya, maafkan ya. Saya masih belum nemu yang pamungkas ya. Saya coba sapa pendengar selanjutnya.
2: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nandi pertama yang smart and humble. Apa kabar lama? Tidak bersua. Saya satu minggu ini mempersiapkan buat anak saya Walimatul Nakia. Alhamdulillah mau pulang dari Haji Mabrur ya. Doakan ya. Terima kasih. Jadi ini baru sekali ini saya sudah satu minggu tidak on air. Mengenai ATCB yang disukai dengan Bang De Pratama dari ATCB apanya sih atau lagunya? Suaranya ya, suaranya seksi loh. Serak-serak seksi.
0: Baru kenal saya.
2: Suaranya serak-serak seksi loh. Kacamatanya gak pernah ketinggalan itu.
0: Yeah.
2: Terus apa namanya, apa ya, saya kok jadi blank ya. Oh iya, kalau lagunya tadi yang dikatakan Abawi dengan mantan suaminya ya, Roni Sianturi, Trio Rebels itu, dia ada lagu duetnya loh. Judulnya Kau dan Kau dan Aku. Ada gak coba?
0: Kau dan Aku.
2: Duet sama Roni Sianturi itu.
0: Ada. Ini ada kan ada dua lagunya, Berdua sama Kau dan Aku.
2: Betul. Terus ada judulnya juga solo tapi ya Amerika Jakarta, ada enggak?
0: Nah, itu enggak ada itu.
2: Terus lagu yang ngetop itu Optimis. Tuh, belum di play kan?
0: Oh, Optimis habis kayaknya sih pasti terputar itu, Ma. Optimis, maafkan sama Terserah Boy itu kayaknya wajib itu kayaknya.
2: Oh iya, Terserah Boy itu. Tapi yang saya ingin requestkan adalah Terusir atau tulisannya Teroesir. Coba Terusir. Atau kurung Menunggu Karma. Ada enggak?
0: Teroesir
2: tulisannya. Menunggu
0: lama,
2: karma.
0: Menunggu karma ya.
2: Menunggu karma. Tolong deh itu di play ya.
0: Boleh.
2: Dengan yang lain-lainnya juga itu ya. Dinas malamnya kapan ini?
0: Besok, Oma, besok.
2: Oh besok, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa ini ya. Tapi besok nggak ada pengajian. Ini nanti sebentar lagi ada pengajian. Yeah. Malam ini saya sempatkan loh ini. Baik ya, saya tunggu ya terosirnya. Yep. Salam buat kakak Amel dan bidadari yang cerdas di rumah. Barokah sehat, barokah umur, karirnya terus menanjak serta diberikan keselamatan dan rezekinya melimpah serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin rabbil alamin. Terima kasih Kakak Bang De Pratama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, Bunda, Bunda Siti tolong diangkat teleponnya, ada penting saya.
0: Ya. Oke. Baik. Terima kasih Oma. Kita akan hadirkan lagu selanjutnya dari Atik JB dengan Maafkan ya. Setelah Maafkan nanti kita kumandangkan azan Isya dulu ya sebelum kita lanjutnya.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: dalam Warta Musik edisi Atik CB ya, tidak banyak waktu yang tersisa ya. Saya akan sapa pendengar selanjutnya. Bentar, ini. Halo.
1: Semangat petang Warta Musik Atik Children Band.
0: Semangat petang.
1: Saya mengenal. Iya, saya mengenal Atik CB belum punya lagu mas, jadi nggak usah bicara lagu sama saya. Saya yang mendatangkan Atik CB itu ke TVRI Surabaya pertama kali saya yang bawa.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, masih belajar-belajarnya. Dulu belum ada, faksimil belum ada. Saya ngantar kartu untuk datang ke Surabaya. Saya pernah ke rumahnya dua kali. Dan acara ini sudah dua kali dimunculkan oleh Pro 1. Dulu dalam acara komunitas Vespa, saya yang datang pertama ke sana. Pakai Vespa. Tahun 75, gajian pertama saya dari petrokimia. Orang yang ngaku petrokimia mesti harus kenal sama saya. Nah, itu saya yang datangkan sana, mas. Dulu seangkatan dia, padahal yang nomor satu di Jawa Timur itu ada dua orang, mas. Yeah. Waktu itu bukan saya mau nyanyi, bukan membanding-bandingkan, tapi saya nerangkan apa adanya. Dulu yang juara pertama di Jawa Timur itu Tias Drastis Tiana. Itu mungkin Abawi tahu, orang tua itu tahu dia. Terus kedua adalah Rita Monica, bukan Agnes Monica, Rita Monica. Seangkatannya dia itu ada yang sudah pakai band, itu adalah Ita Purnamasari. Nah, itu saya tahu itu mas. Dua kali saya ke rumahnya ke kaum dalam Kediri, kampung dalam.
0: Siap.
1: Ya itu soal lagu, mereka yang merasa pakarnya lagu silakan, tapi saya yang datangkan Atik CB waktu pertama kali di TVRI Surabaya, pengacara acaranya Nus Nuwana Kota dengan direksi TVRI Surabaya Nung HN. Teman saya semua mas, dulu saya pakai nama band Abian ada. Ya itulah semangat tentang. Tetap semangat buat Mas Bibi.
0: Terima kasih, Pak Tua. Sukses selalu juga. Sehat selalu ya, Pak Tua ya. Oke, waktu kita tidak banyak. Kita akan hadirkan dua lagu terakhir ya, pamungkas. Yaitu, setelah ini saya akan putarkan yang optimis. Kemudian nanti lanjut langsung. Sebelum Warta Berita Sentral, kita akan dengarkan Terserah Boy ya, dua lagu pamungkas ya. Mohon maaf ya, tidak bisa mengangkat semua telepon karena kita lebih penting itunya, lagunya ya. Warta Musik itu lagunya yang penting ya. Jadi obrolannya dikurangi istilahnya gitu. Kita akan langsung saja hadirkan Optimis dari Atik CB.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul ke mana-mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul ke mana-mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompasus dari Indonesia itu benar-benar gitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: ngomong tidak berlarut-larut begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak tempatnya, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak mungkin tidak berlangkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan IPAL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Kristen dengan topik Tuhan mengingat dan memperhatikan kita yang akan disampaikan oleh Fajar Dwi Kristiawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Fajar Dwi Kristiawan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sukolilo. Mari bersyukur dalam kesempatan yang indah ini, sebab kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan para pendengar, pencinta acara Mimbar Agama Kristen RRI untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Syukur kami ungkapkan di hadirat-Mu, sebab Engkau berkenan menyertai kami hingga saat ini. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kasih pengorbanan Kristus yang menebus dan menyatukan kami dalam kuasa kasih-Mu. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan, atas kesempatan perjumpaan yang indah dalam ruang dengar Radio Republik Indonesia. Secara khusus dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI saat ini. Dalam kesempatan ini kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami sadari bahwa tanpa tuntunan dan kehendak-Mu, kami tidaklah kuasa dalam pergumulan perjalanan kehidupan kami sendiri. Tuntunlah hamba-Mu ini dalam kuasa Roh Kudus penuh hikmat untuk menyatakan kebenaran sabda-Mu, sehingga bukan keinginannya, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagaimana tertulis dalam terjemahan baru edisi kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan pada saat ini adalah Tuhan mengingat dan memperhatikan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada,

Di sebuah sekolah pinggiran kota, ada sebuah kelas yang terkenal paling riuh dan sulit diatur. Guru-guru lain seringkali kehabisan kesabaran menghadapi mereka. Hingga akhirnya, Ibu Sarah datang sebagai wali kelas mereka yang baru. Berbeda dengan guru sebelumnya yang mengandalkan peraturan ketat, Bu Sarah memilih cara lain. Ia adalah seorang pendidik yang selalu mengingat detail kecil dan memperhatikan perubahan sekecil apapun pada murid-muridnya. Bagi Bu Sarah, setiap murid bukan sekedar nama di buku absen. Ia meluangkan waktu untuk mengingat keunikan mereka. Ia ingat bahwa Rico sangat menyukai dinosaurus, meskipun nilai matematikanya sering merah. Ia ingat bahwa Siti adalah anak tertua yang harus membantu ibunya berjualan hingga larut malam. Ia ingat bahwa Doni, si anak pendiam, memiliki ketertarikan besar pada menggambar. Saat mengajar, Bu Guru Usara menyisipkan ingatan-ingatan ini dalam materinya. Ketika mengajar pecahan, ia menggunakan ilustrasi membagi kue dagangan Siti atau menghitung berat badan T-Rex untuk Rico. Murid-murid terkejut sekaligus bangga karena mereka merasa keberadaan mereka benar-benar diingat dan dihargai. Tidak hanya mengandalkan ingatan masa lalu, Bu Sarah selalu memperhatikan kondisi muridnya di masa sekarang. Suatu hari ia memperhatikan Doni yang biasanya tenang, tampak gelisah dan terus menunduk. Alih-alih menegurnya di depan kelas, Bu Sarah menghampirinya saat jam istirahat sambil membawa kotak pensil baru. Ia memperhatikan bahwa pensil Doni sudah sangat pendek hingga sulit digenggam. "Ibu perhatikan gambarmu, minggu ini sangat bagus Doni, tapi ibu rasa tanganmu pasti pegal kalau pakai pensil secuil itu. Ini untukmu," bisik Bu Sarah hangat. Di sudut lain, ia memperhatikan Rico yang mulai malas menyalin papan tulis. Bu Sarah tidak memarahinya, melainkan memindahkan tempat duduk Rico ke barisan paling depan. Ia memperhatikan Rico sering menyipitkan mata. Dan benar saja, Rico ternyata membutuhkan kacamata. Kepedulian Bu Sarah yang tulus mengubah atmosfer kelas secara drastis. Murid-murid yang dulunya merasa terbuang dan dicap nakal, kini memiliki semangat belajar yang menggebu-gebu. Mereka datang ke sekolah bukan lagi karena kewajiban, melainkan karena tahu ada seorang guru yang selalu menanti, mengingat, dan memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang. Bagi kelas itu, Bu Sarah bukan sekedar guru yang mentransfer ilmu, melainkan pelita yang melihat potensi terbaik di dalam diri mereka masing-masing. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita pun ada sosok yang sedemikian detail mengingat dan memperhatikan kita, seperti halnya Bu Sarah pada murid-muridnya, sehingga kita dimampukan untuk melewati perjalanan hidup kita. Sosok itu adalah Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan Daud melalui Mazmur 8 ini. Mazmur 8 adalah nyanyian pujian Daud yang mengekspresikan kekaguman mendalam terhadap kebesaran Allah dan keistimewaan manusia dalam ciptaannya. Mazmur ini dimulai dan diakhiri dengan seruan yang sama. "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Ayat 2 dan 10. Ini menandakan bahwa seluruh isi Mazmur berpusat pada kemuliaan Allah yang nyata di seluruh alam semesta. Daud memandang langit, bulan, dan bintang-bintang sebagai karya tangan Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Di ayat 4, dalam perenungannya, Daud merasa kagum bahwa Allah yang begitu besar masih mengingat dan memperhatikan manusia yang tampak kecil dan lemah. Ayat 5. Pertanyaan retoris ini menyoroti kasih Allah yang luar biasa terhadap ciptaannya.
khususnya manusia. Namun, meskipun manusia tampak kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta, Allah telah meninggikan manusia dengan memberi mereka kehormatan dan tanggung jawab besar. Dalam ayat 6 dan 7, Daud menyatakan bahwa manusia dibuat hampir sama seperti Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan serta hormat. Ini menunjukkan martabat manusia sebagaimana gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang diberi kuasa untuk memerintah atas ciptaan lainnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya. Hewan di darat, burung di udara, dan ikan di laut, ayat 8 dan 9. Ini bukan sekedar hak istimewa, tetapi juga panggilan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah dengan bijaksana. Mazmur ini juga menyingkapkan keseimbangan antara kebesaran Allah dan kedudukan manusia. Allah adalah pelindung yang maha tinggi. Allah adalah pencipta yang maha tinggi. Namun ia berkenan menjalin hubungan dengan manusia dan mempercayakan ciptaannya kepada mereka. Inilah bukti bahwa manusia memiliki nilai dan tujuan yang besar di hadapan Allah. Jika kita renungkan lebih dalam, ternyata Mazmur 8 juga memiliki makna mesianis. Dalam Perjanjian Baru, penulis Ibrani, khususnya Ibrani 2 ayat 6-9, mengutip Mazmur ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan sempurna dari manusia yang dimaksud Daud. Dialah yang ditinggikan di atas segala ciptaan dan memerintah dengan kemuliaan. Pendengar RRI terkasih, Tuhan adalah sosok yang selalu mengingat dan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Adalah sebuah kesadaran yang sangat menentramkan. Oleh karena itu, kita diajak merespon karya kasih Tuhan itu melalui beberapa hal berikut. Pertama, menyerahkan rasa khawatir padanya dan menemukan kedamaian saat menghadapi masalah berat. Ingatlah bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Kedua, kita harus hidup dengan jujur dan berintegritas, sebab tidak ada tindakan, bahkan motivasi hati paling tersembunyi pun yang luput dari perhatian Allah. Ketiga, membangun hubungan doa yang lebih jujur. Karena Allah selalu mengingat kita, kita tidak perlu berpura-pura atau memakai topeng di hadapannya. Keempat, karena kita telah diingat dan diperhatikan olehnya, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama kepada sesama, yaitu mengingat dan memperhatikan. Ingatlah kebaikan orang lain, ingatlah janji yang kita buat, dan ingatlah mereka yang sedang kesusahan. Mulailah memperhatikan dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kelima, milikilah harapan dan rasa percaya diri yang baru. Berjalanlah dengan kepala tegak dan penuh harapan, karena identitas Anda dijamin oleh sosok yang selalu mengingat dan memperdulikan Anda. Tuhan akan senantiasa mengingat dan memperhatikan kita senantiasa. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikian perenungan singkat firman Tuhan. Mari kita tutup acara ini dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu di dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI Surabaya. Ya Allah, saat ini kami belajar bahwa Tuhan mengingat dan memperhatikan kami, mengubah hidup kami dari yang semula penuh ketakutan dan kepura-puraan menjadi hidup yang dipenuhi oleh kedamaian, ketulusan, dan rasa syukur yang melimpah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para karyawan dan petugas RRI Surabaya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Doa dan permohonan ini hanya kami ungkapkan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi bangsa ini dan setiap umat kini dan selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuat kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu, teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Juwanda kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam hari, malam minggu yang penuh dengan kebahagiaan ya, karena tidak hujan. Dan sampai jam 12 malam nanti saya juga akan berbagi lagu-lagu enak, kemudian juga Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan satu pendapat ataupun juga bisa berinteraksi sambil juga memberikan kabar bagaimanakah kondisi cuaca di tempat Anda, ataupun juga mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan. Ngobras, malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Baik pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol seputar selain cermin, siapakah orang yang selalu Anda mintai pendapat soal penampilan Anda. Bergabung bersama kami di 081-33-14x992 atau juga bisa di 031-534-5474. Ngobras bersama saya, Jo Adi Yuanda.

0: Baik pendengar, satu lagu dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari tentunya juga menjadi salah satu hal yang mungkin bukan mengejar matahari dalam arti yang sesungguhnya, tetapi mengejar suatu harapan, mengejar suatu cita-cita, begitu ya, mengejar suatu hal yang sangat terang, hal yang sangat baik yang ada di depan kita. Untuk itu, saya juga mengajak Anda untuk terus semangat ya dalam mengejar impian-impian Anda di masa yang akan datang. Baik, malam hari ini saya akan mengajak untuk pendengar yang ingin bergabung. Seperti biasa, dua line, satu line telepon dan satu WhatsApp akan saya buka. 0315345474 dan juga 081 3314 kali 992. Dan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai saja ya. Kita akan ngobrol seputar siapa sih orang yang memberikan pendapat tentang penampilan Anda selain cermin ya, selain kocok benggolo gitu ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras.
0: Iya, selalu jadi yang pertama. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Bu Siti sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Kok sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya wes. Oh ya, iya dong, jangan. Harus sehat ya. Apalagi pol-polan ya. Pol-polan. Oke. Saya mau tanya nih, Bu, kalau menurut Ibu sendiri selain cermin ya, siapakah orang yang biasanya Ibu mintai pendapat soal ini bagus gak baju ini? Ini pantas gak kayak gini? Ini gimana kayak gini kalau saya pakai ini bagus gak gitu? Siapa, Bu?
1: Nomor satu, biasanya saya nanya anak saya.
0: Yang nomor, oh anaknya nomor berapa?
1: Yang nomor satu.
0: Oh, kenapa? Tanya ke dia. Kenapa gak tanya yang nomor dua?
1: Enggak, nomor dua itu kan yang nomor dua enggak bisa dimintai pendapat. Katanya itu kenapa ya, selalu lek dimintai pendapat cong bagus enggak cong. Tanya nang ayah lu.
0: Enggak bisa kasih pendapat. Kalau yang nomor satu gimana? Kalau yang nomor satu
1: api bu ngono. Itu tapi ya, saya kadang enggak percaya sama omongannya orang ya. Saya kalau ngaca enggak pantas ya, enggak pantas. Ya.
0: Oh gitu. Oh, enggak pernah minta pendapat suami.
1: Nek suaminya ngene. Nanti lek aku ngomong api, enggak percaya.
0: Kok bisa?
1: Ya udah,
0: gitu kan biasanya Pak, bagus gak Pak pakai ini Pak? Gimana kalau pakai sepatu ini, pakai baju ini pantas gak kira-kira? Gitu nggak pernah ya?
1: Ya. Yo,
0: kuai api, ono, saya ndak budal, ono. Oh, gak sabaran. Iya.
1: Anakku ngomong api wes melo anakku wes.
0: Oh, gitu. Lho, Bu, anaknya Ibu nomor satu tuh cowok apa cewek sih?
1: Cowok.
0: Oh, tapi justru malah bisa dimintain pendapat ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok itu jarang ya.
1: Hah? Diem yang nomor satu, nomor dua cerewet banget kayak ibu E.
0: Oh, iya. Loh, justru anak yang cerewet itu malah gak bisa kasih pendapat ya? Aneh ya?
1: Aneh.
0: Oh, iya.
1: Orangnya kaku banget.
0: Oh, gitu.
1: Kaku, pertama makan aja pilih-pilih.
0: Ya. Oke deh, kalau gitu Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah bergabung.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Lanjut Ibu dari Pasuruan ya, Ibu Siti. Jadi kalau misalnya Ibu Siti pengen tahu nih pendapatnya gimana cara pakai baju, cara berbusana, cara pakai sepatu, itu kepada anak yang nomor satu. Walaupun dia termasuk anak yang pendiam, tapi dia bisa memberikan suggest ya, atau saran begitu kepada ibundanya, apakah ini pantas atau tidak pantas gitu. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Ngobrol santai pesawat Bang Jojo. Halo, iya. Juga.
0: Halo, selamat malam Ibu Wira.
2: Iya, selamat malam Bang Jo.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: ini,
2: sehat.
0: Ini kayaknya kok lagi sibuk ini kayaknya nih. Santai dulu, santai, duduk.
2: Ini masalahnya saya karena tadi agak terganggu suara. Saya berjalan ke belakang.
0: Berjalan ke belakang. Emang di belakang ada apa di sana?
2: Maksudnya kenapa? Dapur plus ruang makan.
0: Oke, ya. Lah ya ngapain? Ya, ya, ya. Kenapa kok umbak aja gitu loh? Udah on air ini padahal ya kan?
2: Soalnya kan suaranya kan nggak enak loh.
0: Itu karena ibu sambil nyalain radio ya pasti ya.
2: Iya dong, setiap hari saya radio karena kalau apa tuh sambil kayak dengar di handphone, kalau nggak dengar saya lebih enjoy itu didengar ke radio.
0: Tapi kalau
2: jadi kalau di handphone ini sebagai syarat menelpon aja.
0: Jadi sambil sembunyi-sembunyi gitu ya Bu Wira ya. Takut feedback maksudnya. Takut feedback.
2: Oke, benar banget, benar.
0: Ya. Oke, Bu. Ini kalau soal berbusana, kira-kira selain cermin, siapakah yang Ibu biasanya mintain pendapat untuk ini kurang ini, tambah ini, atau anu-anu gitu? Siapa, Bu?
2: Oke, terima kasih. Gini, Bang Jo. Sebelum saya meminta pendapat ke suami atau anak-anak masih ngumpul sini ya, saya untuk pastikan diri saya bahwa kalau saya sudah merasa percaya diri, saya nggak perlu ke, karena mereka udah tahu kalau saya berpakaian pasti keren katanya gitu. Mereka udah tahu. Biasa saya nggak pede ketika saya nggak pede itu gini. Misalnya saya pakai, aduh saya pakai sini gitu kan.
0: Apa kalau
2: kepanjangan? Gitu kan. Kalau masalah apa ya warna itu sudah menyatu dengan saya. Jadi kalau saya sudah pakai udah, aduh kok udah besar sih badan saya lagi naik nih gitu kan. Saya nggak seneng gitu kan. Jadi kok agak kepanjangan. Ponco tahun sendiri saya kan suka sepatu botep. Saya suka pakai sepatu itu kan. Jadi ketika saya mau pakai pakaian walaupun one set ataupun gamis, kalau saya merasa udah nyaman di badan saya, ya udah. Itu sudah ini kan, mereka udah tahu.
0: Udah oke lah ya.
2: Ya, kalau saya nggak pede gini, Pak, ini cocok nggak? Anak-anak ya soalnya, Bu, gak cocok Bu, ganti Bu, yang ini Bu, itu anak-anak ya. Anak-anak biasa gitu, gak cocok yang ini. Jadi saya mengeluarkan beberapa pilihan warna dan beberapa model gitu kan. Jadi mereka bilang, ya pakai ini yang aja gitu. Itu kalau saya lagi gak pede itu gitu. Jadi saya kan anak, jadi anak-anak lagi, yang pakai yang ini aja Bu, cocok.
0: Itu anak-anak yang nomor berapa biasa yang paling ceriwis soal
2: semua, karena keluarga kompak, keluarga kompak. Apa ya,
0: keluarga iya, okay
2: sama
0: lah
2: anak-anak
0: ya.
2: Iya benar-benar, jadi ketika ini ada cewek cowok sama suamiku, jadi kalau mereka udah bilang bagus Bu, kepengen bilang Bu nggak usah Bu, ganti yang ini aja. Yang mana Pak, yang ini ntar ya Ibu pakai dulu, nanti kalau pakai, nah yang ini cocok nih, kata gitu. Kalau badanku lagi mekar, Bang Jo, tapi kalau badanku nggak mekar ya udah, saya pakai sesuai dengan enjoy saya mau pakai itu ya sudah, PPJ sudah
0: gitu jalan. Ya.
2: Parfum itu harus selalu, parfum and tas yang saya harus pakai itu, dekornya simpel banget ya, ya supaya pakai. Mata enteng betontong, saya suka pakai yang itu langsung, itu tuh saya suka. Jadi yang kalau apa tuh mbak, sesuaikan, kecuali kalau saya pakai celana jeans, kasual, sepatu betul gitu, baru saya pakai tas yang itu. Yang dulu sih Bang Jo, umur 40-an sampai 50 saya masih pakai blue jeans. Setelah ke atas saya sudah
0: cowboy.
2: Sudah kemodern.
0: Kemodern. Oh, keren kalau begitu. Iya.
2: Jadi gitu, Bang Jo.
0: Jadi tidak ada ini ya, kalau anak-anak tuh pokoknya taunya maminya cantik aja udah gitu ya.
2: Iya, mereka kan sudah tahu, up to date. Dari atas sampai ke bawah tuh mereka udah tahu.
0: Up to date.
2: Dan mereka anak-anak tuh paling senang kalau saya pakai sepatu itu kan. Dulu saya masih pakai tuh yang model-model sepatu, saya masih usia 40-45 tuh model-model sepatu saya tuh ada beberapa yang saya suka tutupan depan, terus yang apa ke samping itu,
0: ke depan,
2: modelnya
0: ke
2: macam-macam. Setelah usia mencapai 50 ke atas, yang model-model begitu, saya pensiunkan, terus saya bagi-bagi ke orang.
0: Baik.
2: Saya beri ke orang.
0: Gitu ya. Oke. Okay.
2: Jadi begitu.
0: Siap.
2: Ada lagi pertanyaan untuk
0: Bang Jo? Sudah dong.
2: Bang Jo, sebentar. Saya boleh curhat sebentar. Ceritanya gini. Ketika pulsaku habis, saya itu kan caranya gimana saya beli? Terus call center muncul gitu ya. Call center muncul, akhirnya saya mengklik. Akhirnya saya harus ke nomor ini. Jadi paket data, ketika saya memakai paket data itu ya, iya saya pakai ini lah, paket data.
0: Iya.
2: Tapi nanti kalau misalnya saya kembali ke depan ya, saya terpotong, walaupun di sini wifi ya, saya harus terpotong dengan biaya yang sudah saya keluarkan. Jadi terpaksa saya harus memakai nomor ini terus.
0: Jadi gini, lebih hematnya ibu download WhatsApp, nanti ibu teleponnya lewat WhatsApp aja, itu lebih, itu tidak ada memotong-memotong pulsa ibu, lebih.
2: Bentar.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya, sudah bu.
2: Dengar Bang Jo.
0: Iya, maksudnya gimana? Dengar saya. Ya.
2: Jadi yang 081 aja, 08133 iya. Itu yang saya pakai telepon.
0: Iya, ibu kalau pengen hemat, ibu download aplikasi WhatsApp,
2: Nanti teleponnya. Oke.
0: Nanti ibu teleponnya dari situ aja, itu nggak pakai pulsa.
2: Benar. Iya, saya harus mendaftar ulang lagi, Bang Jo. Yang WhatsApp itu saya harus mengulang lagi.
0: Download aja, nggak usah daftar ulang.
2: Download aja.
0: Nanti di nomor teleponnya dimasukin di situ bisa. Nanti bisa video call, bisa macam-macam nanti. Bisa kirim suara kayak gitu, ya.
2: Jangankan sama cowok. Cewek aja sih enggak mau video call.
0: Itu fitur maksudnya itu macam-macam, bisa buat macam-macam, bisa buat video call, bisa buat kirim suara,
2: Kirim foto, ini kan maksudnya gitu. Tuh saya dalam hal ini saya mengatakan bahwa untuk visi itu saya tuh memang paling tidak pernah, kayak saudara-saudara mau conference visi kayak gitu tuh, itu kan saya bilangin,
0: Okay. Siap, nanti disambung lagi ya.
2: Terima kasih Bang Jo.
0: Yo.
2: Saya lagi sendiri karena hari ini pemilihan ketua RT.
0: Siap. Yo, makasih. Ya, baik. Maaf ya, saya gantian dulu sama yang lain. Halo. Selamat malam, Ngobras.
3: Semangat malam juga.
0: Semangat malam, Pak Tua. Pripun kabare?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
3: Posisi di Malang, jadi ngomong tahis.
0: Oh gitu, di Malang. Yeah. Kalau di Jogja apa?
3: Sehat.
0: Sehat. Kalau di apa di Jakarta apa?
3: Wah, banyak kalau di Jakarta.
0: Iya.
3: Seperti lagunya yang mawar merah itu, Bang.
0: Oh,
3: slang.
0: Yeah.
3: Ada bahasa-bahasanya, Bang.
0: Oh, gitu. Misalnya apa nih?
3: Di Jakarta misalnya satu contoh bahasa Jakarta yang biasa dipakai untuk tur. Walau bapak lu bokap lu tajir. Nah, itu gitu.
0: Oh, gitu. Walau bokap lu tajir gitu ya.
3: Iya.
0: Itu bahasa satu Jakarta.
3: Iya, di musiknya yang dirilis itu, walau bapakmu kaya.
0: Tajir jadi kaya.
3: Iya.
0: Kalau dalam bahasa Jawa, le bapakmu sugih gitu ya, nggak ada ya? Iya.
3: Kalau bahasa Malang tahu ya.
0: Kalau bahasa Malang apa? Kalau bokapmu ayak gitu ya?
3: Iya, sama, ayak
0: tajir
3: sama. Nah, sekarang saya ingin ngomong masalah cermin,
0: ya.
3: Berbicara masalah cermin itu saya ingat doktrin yang diberikan oleh orang tuanya Ina.
0: Okay.
3: Kalau bisa nganter di rumahnya, kalau kamu ngadepin orang, itu hadepi dulu di cermin itu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau kamu mencucu, ya orang yang di depanmu mesti mencucu.
0: Oh, jadi itu kayak semacam cerminan diri gitu ya?
3: Iya, maksudnya. Itu cara-caranya begitu.
0: Ya.
3: Jadi seperti itu. Oh. Dan itu ada beberapa hal.
0: Nah, itu siapa ya. Orang yang biasa itu kan cermin kalau kita itu. Tapi ya. Kalau soal busana. Nah, itu kan busana siapa yang memberikan pendapat busana ini cocok apa enggak?
3: Kalau saya ngikuti gini Bang Su, saya ini, saya yang ngajak, apa saya ikut?
0: Nah, Bapak pilih yang mana?
3: Kalau enggak, kalau saya ngikut, saya lihat dulu, yang ikut itu pakai baju apa? Apa yang ngajak itu?
0: Mestinya gitu, pakai baju ini.
3: Ikuti dia.
0: Kalau enggak punya, misalnya?
3: Loh, kok nggak punya ya, Pak?
0: Nggak, misalnya gini. Sebenarnya yang ngajak itu orang lain, Bapak diajak ketemuan pakai baju batik gitu. Atau baju warna hijau, Bapak nggak punya hijau gitu, gimana?
3: Loh, kalau dia ngajak itu kan sudah kelihatan dia pakai baju apa. Kalau bertelpon, lu datang ya ke tempat gua ini, gini. Saya nanya, Bang,
0: itu. Pakai baju apa gitu ya?
3: Kalau saya pribadi kemana-mana mulai dari dulu kan selengean saya.
0: Ya. Betul, seleng banget gitu ya. Celana
3: jin, itu pakai kaos atau t-shirt itu, terus pakai lengan panjang.
0: Oh, casual.
3: Ya, itu sampai sekarang.
0: Sampai sekarang suka aja casual, itu karena

0: Termasuk
1: di
0: jiwa saya itu.
1: Oh iya iya. Oh itu satu kampus sama bapak itu ya?
0: Seangkatan saya.
1: Oh seangkatan
0: sama saya.
1: Oh siap. Terus terus gimana gimana?
0: Dari situ saya kan bingung mau ngomong apa ini. Ngomong filsafat takut. Mau ngomong satu lagi takut ateis.
1: Oh, terus akhirnya gimana? Apa yang dipilih?
0: Ya saya milih ngomong musik aja.
1: Pasal gitu,
0: gak entos saya. Gak entos. Bisa ini memang ngedram tau bang itu ya.
1: Loh, ya entos tau pak itu berarti entos.
0: Nah iya, saya kan milih drum itu ada alasan nih bang itu.
1: Oh, apa itu?
0: Alasan saya pakai drum itu kalau disuruh main kan dia gak mungkin anak-anak main bawa drum.
1: Oh, iya
0: belum
1: iya,
0: ada
1: iya, iya.
0: Pipet belum ada pipet yang musik-musik sekarang itu.
1: Iya iya iya.
0: Kamu bisa main gitar ini bawa dia gitar akustik.
1: Oh.
0: Bingung saya nanti, saya nggak bisa. Jadi saya ngomongnya drum gitu aja. Mereka nggak mungkin bisa nyediakan drum.
1: Iya.
0: Jadi beberapa itu terus ada timbul yang sampai sekarang ini. Saya mau tanyakan, ya, nggak maaf sebelumnya bang.
1: Iya iya boleh boleh pak.
0: Itu ada dua, sebenarnya saya mau tanyakan sama Mbak Sari yang biasa pagi, dan sekarang ketemunya sama Bang Ju, ya saya ngomong sama Bang Ju.
1: Apa itu?
0: Ada yang mengatakan waktu itu tentang filsafat.
1: Apa?
0: Kelelahan itu memang menyakitkan.
1: Cakep.
0: Maka janganlah kau melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas kemampuanmu. Itu kata bijak apa firman? Itu yang ingin saya tanyakan sama kamu.
1: Kelelahan itu emang menyakitkan. Terus
0: kelelahan itu memang menyakitkan.
1: Iya. Yeah.
0: Maka janganlah kamu lakukan sesuatu melebihi kemampuan.
1: Janganlah kamu lakukan sesuatu melebihi.
0: Ya, termasuk kerjaan.
1: Oh baik. Itu kayaknya saran deh pak.
0: Eh? Saran ya. Kata bijak berarti ya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Betul.
0: Soalnya kadang-kadang orang itu beda pendapat bang dia.
1: Jadi itu semacam kata bijak yang menginspirasi seseorang untuk okelah lakukan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: sama dengan orang yang umum itu besar pasang daripada tiang
1: kan. Ya,
0: iya,
1: itu
0: kalau
1: dia.
0: Tiang listrik tinggi bang tuh.
1: Iya, tiang lintu. Nah, kalau tiang tiang lintu yang badai lewat itu gimana?
0: Iya. Saya kapan hari itu sempat tertarik ngomong yang lain.
1: Apa itu?
0: Itu dulu tuh karena saya masih di rumah sakit. Tentang
1: dilalah. Oh, yang kemarin saya bawa, yang kemarin saya ajak itu ngobrol.
0: Iya, waktu itu saya mas sakit dan terus nggak bisa beli pulsa. Nah, itu ada dilalah itu bang.
1: Iya.
0: Kalau itu kan ada, saya maafin ya kalau ngomong takut salah, tapi wong Jawa kan ya.
1: Dilalah itu kersane ngalah. Nggih, baik.
0: Itu ada dua hal, yang satu yang ingin saya kemukakan, yaitu tentang apa artinya sebuah nama? Pak Tua itu, dilala itu barokah.
1: Loh iya, loh pak, gak ada pak istilahnya apalah arti sebuah nama. Itu nama itu punya arti kalau buat saya. Karena
0: itu.
1: Ibaratnya
0: ada orang itu katanya ngalir itu gitu.
1: Karena
0: apalah artinya sebuah nama gitu.
1: Loh nama itu punya
0: berapa
1: arti.
0: Berapa saya tanyakan ke orang-orang itu ya punya arti bang.
1: Iya, nggak punya arti nggak mungkin karena nama itu adalah doa gitu loh.
0: Nah, iya. Sekarang ini saya ngomong masalah dilalah itu.
1: Dilalah itu baik.
0: Dilalah itu Pak Tua ini barokah.
1: Gitu. Oh iya bro.
0: Nama panggilan Pak Tua barokah. Kalau Bang Jo mungkin nyebut itu adalah Tuhan yang memberkati.
1: Oh iya.
0: Ya kalau saya ngomong barokah.
1: Siap.
0: Barokahnya ada, jadi tentang teman saya yang lupa diri Bu Ayem.
1: Oh, lupa diri Bu Ayem.
0: Di rumah sakit jiwa, itu mendengar Pak Tua lagu, di persatu terus sebutan Pak Tua, dia nunjukkan sesuatu bang Jo. Dia sudah lupa sama dirinya.
1: Oh.
0: Nunjukkan sesuatu, terus yang datang itu tahu. Radio itu yang ditunjuk.
1: Oh. Terus,
0: Pak Tua gitu. Itu mandu-mandu gini.
1: Oh.
0: Dicarikan lagi kata apa di penduknya Oh, Pak Tua tuh saya ditelepon.
1: Oh.
0: Saya disuruh datang ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah berkat Pak Tua orang itu sembuh.
1: Oh, iya. Jadi pas lagi on air dengerin radio, dengerin Pro 1 ya jadi waktu itu ya.
0: Iya.
1: Wah.
0: Iya dengar Pak Tua, lagu Pak Tua.

Oh, lagu Pak Tua, sih. Pak Tua, iya. Sudahlah punya itu ya, Iwan Fals. Oke, baik Pak, terima kasih. Nggih, duting-duting, terima kasih ya Pak, udah bergabung ya, malam hari ini. Sami-sami Pak Tua, selamat malam. Untuk kalian yang mau bergabung nanti kita sambung kembali ya, sabar dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jody Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu terbaik dari seorang penyanyi papan atas Indonesia kala itu ya. Era tahun 80-an, 90-an kita kenal sosok seorang penyanyi bernama Betta Ria Sonata. Malam hari ini satu lagu pembuka sudah saya luncurkan ke ruang dengar Anda dengan judul Rasa Cinta. Ini bernuansa daerah gitu ya. Tapi lagu-lagunya pun juga banyak sekali yang enak kalau kita dengarkan malam-malam seperti ini. Di antaranya ada apa? Bebas ya. Anda boleh request lagu dari Betta Ria Sonata, apapun itu judulnya boleh ya, lagu pop yang pasti. Anda bisa langsung bergabung bersama kami 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992 PPH Pustaka Piringan Hitam bersama saya Juadi Yuanda edisi Betta Ria Sonata. Halo, oh terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung, dua line telepon ya, satu WhatsApp, satu line telepon on air. Kalau WhatsAppnya Anda bisa langsung menuju ke 081-33-14-992. Boleh Anda kirim WhatsApp, pesan teks ya, ataupun juga mungkin mau telepon langsung juga boleh, bisa gitu. Atau WhatsApp atau telepon on air juga di 031-534-5474. Halo, selamat malam PPH.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, Pak Bambang.
1: Nggih.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Kau yang ku sayang.
0: Kau yang ku sayang. Oke.
1: Okay. Hati yang luka.
0: Satu aja.
1: Alusia.
0: Iya, kau yang ku sayang aja. Iya. Kau yang ku sayang aja ya, Pak.
1: Ih.
0: Ya, oke, okay. Baik Pak Bambang, terima kasih ya. Enggak usah pakai berlama-lama loh Pak Bambang, enggak usah pakai kirim-kirim salam gitu ya. Ya deh, terima kasih Pak Bambang atas atensinya. Di balik Pak Bambang ada siapakah gerangan ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya milih lagunya Betta Ria Sonata yaitu ya. Doa.
0: Ada Mas. Oke, saya cari dulu ya Ibu. Ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Mm-mm. Terima kasih Umi kirimannya, juga Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Ibu Hartini, Ibu Mimi, Ibu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Kustiah, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Ella, juga Ibu Tiara di Kendari, juga Bu Ayu di Maluku, Pak Marjono di Tulungagung. Terima kasih, Mas Yu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya kembali mengundang untuk Anda yang mau bergabung ya, 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 081-33-14-992. Halo, selamat malam BPH.
3: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam dengan Abawi ya.
3: Iya, malam Mas Jo.
0: Malam Abawi.
3: Jangan ingin menang sendiri kalau
0: jangan
3: boleh.
0: Ingin menang sendiri ya. Salamnya buat
3: Oma Yanti, Bu Titi, Damyati, Mama Yu, Mbak Ella, Bu Wira, Bu Isti, Bu Siti Rumia, Pak Bambang, Mas Pandi, Tulang Kobar dan Mas Ali. Asyik. Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Ya, terima kasih banyak Abawi, terima kasih atas atensinya ya. Sembari menunggu atensi-atensi Anda yang lain, kami akan kembali putarkan satu lagu dari Betta Ria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Oke, Channing, saiki wayahe dhewe bakalan lanjut nang acara selanjutnya, yaiku wayang kulit semalam suntuk. Channing, wayang kulite lakone patine Harjuno Wijoyo barek dalang Ki Haji Agus S. Nur. Channing, saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan sampai ketemu maneh sesuk. Channing, aja nang dindi pancet 64 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Pandita patraping yang gusting kang sinonggoing ibu pertiwi kaungkulan angkoso jagat diapit samudra laya kathat yang ingkang anggrana raras Pandita yang dados praja ngalengka diraja Sukibanda Sukibandu yana yaning nggih tumampan.

Ke pambukane wong kondo cinarito upaya negari satus kantun dados kalih sewu datan antuk namung sedoso dasar negoro panjang kunjung pasir ukir kemah ripa kerto totor harjo panjang towo kocapane kunjung duur paribawane pasir samudra ukir gunung pranyoto negara ngumpul no pagunungan iwak no pesabinan ginawih ngayunaken bandaran agung woh pesarwati nandur ginawih kang sarwati numbas nanduro gedang awet tutundunan nanduro kelopo awet jejanjangan gemah ripah gemah lumaku tetakangan rinten dalutan no pedetik tang sayane margi ripah jalmo ing pocok kang sakdadyo lebeting projo ajari api wet pangeroso agem cupit tepung palukis papan wiar ketinggal rupa saking raharjane negoro kerto raharjo kerto kawalo samya ayam ing tetanen raharjo teping parnuba negari ngalengkot dirojo

dan wong kula cetak uli jobakul upeno biting tanpa bondo pisan yoto kiambai pun tahwa karung ingkang akarya jagat tur bisa guyup rukun anggone bekti marang sing kuoso kompak anggone ngelakon ibadah limang waktu rukun sak tonggo kanan kiri ini omo sak kemecekap sandang lan pangane. Sana jantiang alit sedaya samyo gadai ingon-ingon.

Yotoh menawi yang enjang samyo dipun keroyakan dateng papan pangonan. Menawi sampun suryo tunggang gunung suruping yang diwangkoro. Sedaya maesa sampun mangertos pakulinane. Sedaya samyo wangsul dateng kandangipun kiambek-kiambek wangsul tanpa dipun giring. Ketinggal pating seleder kolong-kolong kaya gabah sinaworono pating semelo.

Prakshita Permanem Pagelaran Tanono Abano Walang Silisik Lunglungan podo alup kegodongan tanono singo basa mirono datan lumampah among pirang suarane peksi mungel wonten.

mat gelaran sinautan mangkono inem saking Mandarawa negari ngalengkot diraja ketinggal kaya dening sepisah wising gawe mitre ya iku tandane Sang Prabu penggalih kaya dening Padra Irawan. Padra iku sasi Irawan mendung kaya dening rembulan kedadatan mendung dat padang dat peteng Sang Prabu.

Brahasto, tasik ka pernah pamanipun diam. Sakwingkingipun sang patih Prahasto, sederek tunggal bopo tunggal biung, gede dur blenga-blenga godek simbarwa dodo, tak makan tapak palunipan di susanik gurindo. Melero-melero meripate koyok singe kembar, tutuk koyok gua irung koyok cantik perahu, itep mangododo. Yen cekuk kaya gleduk di waing kaya bledek ngamper sewu, yen lumaku horek kaya ono gunung lahar, boten sanes iki menika putra lebur gongso iya Raden Kumbakarna.

sangra Den Kumbakarna ingkang sampun ngaturaken sembah sungkem dateng Sang Prabu Dasamuka ngaturaken konjeng-konjeng pedananira boten sanes inggih menika satriya Iktandawaru iya Sang Gunawan Wibisana. Ingkang wonten sak ngandhapipun Sang Prabu Dasamuka. Sedherek wanita raseksi sarpa kenapa.

para wadya bala prajurit para tamtama para ulu balang ingkang sampun dipun pandegani para wadya bala para bardua para bajingah pambadil penganan pangeri pemayu sebo wonten ing jawi ketingal ade medal jabane alun-alun kaya daya ngancak sijining alun-alun sakra peting barisan medal sitinggil barisan

pagelaran tanono abane walang salise. Lungulungan podo alum kegodongan tanono singubah. Samirono datan lumampah, among pirsuanan peksi mungel. Wonten wit waringin burung keng abdi karismo gending kemasan. Engkang taksih nyambut kardi. Pating cruwet suaraning. Dat kepiring dat boten unine ing pagelaran sinauten mangkono inem saking Mandarawa. Negari ngalengkut diraja ketinggal kaya dening sepisak wising gawe. Mentre. Yaiku tandane sang Prabu penggali kaya dening Badra Irawan.

pangudas panganing drio derengan tos wijining ladi Sang Prabu Dasamuka. Nimbali poro kadang tepit dan awi cedak dipun raketaken. Sak perlu badhe wawan sabto ngrembug bab toto tentrem ibu negari.

wonten paribasan sak kalek-kalek macan botol wonten ceritane macan galak kolunguluk gogore dewi sak galak-kalek tak songko iki botol wonten ceritane yen wonten ula kolunguluk buntut dewi paman pramila pun paman menawi gadai kelepatan dateng aturan pun negari ngalengko dirojo sinten ingkang tanggung jawab sinten ingkang jumeneng ratu wonten negari ngalengko dirojo paman dosa muka dosa sepuluh muka rai dosa muka kena loro leput pati paman ingri kukulo badi paring pangapunten paman aduh nah. Matur suwun ger matur suwun kadawi saking menika katimbalan wonten ing ngarsa.

Täällä. Kakang. Kakang kutoso muko. Saturin katuran pambak yo kakang wis tak tompo. Tangan kuluru. Tak kekemerapet tak lebok no dadaku muko bisa dadek no bungeng pamikiripun. Kumbuh karno kakang. Podo pecik. Katimbalan dan ingasani pun kakang dosa muka. Oleh pandungan dulurku kabeh ora ana alangan swija bobo kakang. Kosok balining kakangku dosa muka. Ladalah. Ora kendat anggonku nyenyuwun marang Gusti kang akarya jagat rinolan wengi. Pun kakang pinaringan selamat Basuki Kumbuh Karno. Adalah waduh kakang matur suwun kakang. Yo Kumbuh Karno. Yo kakang. Lungguh sing apik, lungguh sing bener. Yo kakang. Ora nganti ora penak anggonku pinara mesti enake kakang. Yah yah yah yah. Di dulurku Gunawan Wibisono katuran pabagyo. Yo noin derajat gelong mangkono. Ngelepasono kamantri margono.

0: ngaturakan sembahyang kemkulong konjo wonten ing saandaping popoto peran.
1: Oh, tak tompo wong bagus, wong sikit, wong cendoro. Ladalah, Gunawan. Tak tompo pisauan, podo pecik.
0: Angsal pangestunipun sederek kathah boten wonten alangan setunggil menopo menopo peran. Kosok wangsulipun Koko Prabu.
1: Ladalah, yo pun kakang sumunuga ora ana alangan swija popuk. Pun kakang pinaringan slamet Basuki.
0: Gunawan matur suwun Koko Prabu.
1: Yo lungguh sing pecik, lungguh sing apik.
0: Inggih, boten kirang anggen kula nyekecaken peran.
1: Di dulurku wanita. Sak nekoro ngalang kok diraja danok wong wanita malih.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Iya. Lungguh sirap iya. Iya tak tompok pisan. Kuat banget.
1: Yo, lungguh.

gawe impasyawakan terengan tos rampung anggenipun timbal wacono kesaruk keker jobot tingkai perwat jobol cingai wong cilik sinten tok ingkang sampun melebet dateng pasyawakan lumaksono gleyah gleyah miak dodol lantaran pundak ngejek lampet buat bumbu mingkat setinggil nyerpepeh kaya pitik jaku mangge kromo boten sanes inggih menika prabu prah gembo kairing tuprikso ingkang minangka dados ratu wonten ing negari Sunggela ya negari Lukapala gantos kaprabonipun Suwargi Danaraja.

Gumanang ratu wonten ing hari Mauspati. Mangkono Sang Prabu Dasamuka ladalah. Oh. Mbok menawa iki maringi kabar marang aku. Oh, mbok menawa iki bener pancen Nalendra Dipa wis Gumanang ratu ana ing negara Mauspati. Ya toh yen pancen Nalendra Dipa pancen wis Gumanang ratu ana ing negara Mauspati. Dewi Citrawati bakal tak boyong, bakal tak pundut garwa. Kak esuk, kak sore yen dadi garwaku bakal nyuwun apa tak paringi. Ojo jenenge donya brana. Asal gak sengenge karo bulan kabeh tak paringi. Gagasanipun Sang Prabu

0: Mukoya menangis sambatono marang Bapa Citrabaya. Latalah paman, saat dari pun katuran pambakyo paman kulo ngaturakan sembah pangabakti kulo konjuk wonten ing sak handaping popoto kawulo nukno
1: wun
0: latalah yo tak tompo prakempo bisa datano pungeng pun paman ana ing negara Ngalengkadiraja. Iye. Padha pecik iki sami wilijeng. Tumriksa. Latalih iki paman ngaturaken sembah sungkem kula konjuk wonten ing ngarsanipun Kanjeng Paman Dasamuka. Ya, ya tak tampa. Sliramu tak jumeneng ratu ana ing negara Sunggela, ya negara Lukapala. Inggih. Perlu ganti kaprapun suwargi Kakang Danaraja ya ramamu iki nanging kebawa kepentah hukum negari Ngalengkadiraja nganut aturane paman Dasamuka. Kula mangestuaken dawuh paman. Ya ya ya banjur kaya apa sliramu tak utus dadi telik sandi ana ing negara Mauspati. Apa no pigunane yen sliramu tak dadekno telik sandi dak ono gunane bakal tak tikas janggamu. Gak peduli iki mila menika kula badhe matur paman. Matur tak ruwone matur sing api gak cocok tak tikas janggamu. Mangestaken dawuh. Paman, yo kaya apa? Negari Mauspati sak menika ingkang dados utawi jumeneng ratu boten wonten malih inggih Raden Nalendradipa. Dulu Sang Prabu Arjuna Wiwaha nggih Arjuna Juno Sosrobau. Matur suwun. Latalah. Latalah sing tak arep-arep. Waduh, perah kempul. Ya ya ya ya. Kaya apa? Ih, paman nanging sak menika wekdal Arjuna Sasrabahu boten wonten ing negari Mauspati. Lho, menyang ndi? Sak menika mertapa wonten gene Tanjung Selat wonten ing piringing sak kanan kinerin Bengawan Silugongko. Lho, malah kebenaran. Malah kebenaran ya. Malah kebenaran. Dadi Citrawati ana negara Mauspati. Iye. Nanging ingkang ngulmai nggih menika boten wonten malih kejawi namung Patih Suwanda. Patih Suwanda sapa? Patih Suwanda menika ingkang dipun wastani Raden utawi Bambang Sumantri. Bambang Sumantri ya sing tak sebut putrane Begawan Suwaca ing pertapan Jati Srana. Ora dadi apa? Bambang Sumantri aku pirsa manungsane ganteng koyo Nabi Yusuf. Iki makaten. Latar ya yen koyo mangkono paman, paman Pati Prasto. Inggih nak, tos pundi paman. Tos pundi anggenipun paman ngelampai. Paman Pati Prasto boten usah dateng tuk pundi-pundi. Apa mana adikku sing blengah-blengah doyan turu kumpul karno Iya kakang. Pun kakang nyaliran ini dewi. Para kempolan tumriksa supaya ngerikno Prawadya Bala menyang negara Maspati. Perlu boyong Dewi Citrawati. Iya kakang. Gunawan. Nuwun Koko Prabu. Seliramu ojok balik menyang Todowaru ya, yang turung mari. Anggonku boyong Citrawati. Inggih Koko Prabu. Mangesta kendawuh peran. Seracan Paman Pati Prasto sampun bangsul dateng kepatian rumiyin. Kulo Pati boyong Citrawati dateng negari Maespati. Lajeng menopo bangsul dateng Maespati. Latar ojo goblok ojo koyok wong pintu ya prakempot tupriksa balio menyang negoro Maespati kerikno Prawadya Bala Gunawan. Iki tutno sampit teko alun-alun ya tak silih kereta kanggo titian. Iki nanging sliramu yen wis ojo melu-melu balio nang negoro Ngalengka Diraja. Iki dinten menopo paman ingkang abdi bidal dateng negari Maespati. Ladalah ojo kaya umputuk cowong goblok. Saiki dino saiki waktu budal obyongan osa ono tumpahan tumpahono cok nganti ngelirwakno dawet dosomu. Ladalah iki menaingatan kulo ingkang sagut.

0: Rakempo.
1: Awas balik nih. Paman.
0: Dinten ana ya, tak jambengi toko kadoan.
1: Iyi.
0: Supaya ditutup karo Gunawan Wibisana. Minangka sing kawa kereta. Ya jaremu opo ae tumpane tumpano. Tak peduli ana gajah ana jaran ana opo tumpano.
1: Iyi.
0: Budalo,
1: iyi.

Đó là Two Brick Show. Luôn ba bán. Yo, peparangan kalau kakangmu ojo sampak ngelirona dawe pun paman. Yang paling tengah talent, oh tak tikas jang kau mati. Ojo sampak karung pun paman. Iki paman.

0: Legal, ué.
1: Koko Prabu nyuwun iki pangestunipun peran. Yo tak rawangi pucat tak proto yo. Tak rawangi nyuwun marang Gusti Kang Akarya jagat bisa boyong Dewi Citrawati. Kagum kawane pun kakang to semua tuh. Aku wis ngiler banget kowe karo Citrawati. Nggih. Koko Prabu. Ojo nganti melu-melu ponco bakah ya. Ternotok ae. Sampai tepal nalun koyopo. Delengan songko kadoan. Nggih.

Paman, Paman Patih Prasto. Inggih, Nak. Cupi. Sak menika sampun kaleksanan yen Nalendra Dipa sampun jumeneng ratu wonten ing negari Maspati. Sampun dipun pleket jumeneng ratu cejuluk Sang Prabu Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu. Inggih, Nak. Gih, Dubi, Kumbakarna. Dalah, kaya apa kakang? Diramocok bali menyang lebur gongso, ya? Yen durung pun kakang bali boyong Dewi Citrawati. Iya kakang. Nanging wong garwane wong kakang. Tak peduli. Aku wis ngomong. Bojone wong bojoku dhewe. Gelem jewit mau dijewit. Gelem utang mau nyaur watek dosa muga. Waduh. Ilmune kawuri. Ya. Paman ojo melu-melu, tak salirane dhewe kaya apa? Yen gak cocok kabeh bakal tak percaya. Cekap dawuh ing pasiwakan Sang Prabu Dasamuka kok ngandika malihan inggih tumapanana boten jengkar saking palegatan mandhap ngagem gembaran lumepeng dateng kedaton tur kedah tulaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Du.
2: Ya, Kang.
0: Ya, Reneng. Iki pancen kagrake kagrak Pak Wotoan tadi limbuan cara kaya setengah ngulon iku gak ono. Ya wis tak muga ae tak lestarekne cengkoke Abawata.
2: Iya Kang, malah cengkoke Abawata nek dimatno temen wis pinter temen kaya dulurku Sugilar iku Kang.
0: Oh iya.
2: Sakwulan iku tanggapane gak trimo 30 Kang.
0: Iya. Pirang dino.
2: Sakwulan iku tanggapane iso 35.
0: Lah kok iso?
2: Iya Kang. Loh, ya apa? Pian iku sik jamane apa? Sumadi bedhe sik durung gerah kaya ngono Kang.
0: Lah kok iso wong sakwulan iku umure 31 lho. Utawa 30. Lah kok iso tanggapane 30 bonjol?
2: Iya Kang, wong awan barang ya ditanggap ya gak apa-apa karo bengi ngale are.
0: Oh, ya. Ngene ndu.
2: Ya Kang.
0: Rehne awak dhewe iki bisa ngumandang ana studio RRI Surabaya.
2: Ya Kang.
0: Ya wis. Matur suwun dumateng Bapak Kepala Stasiun RRI Surabaya.
2: Muga-muga awak iki ngumandang ana angkasa bisa sumebar ing 10 tanah Jawa, Kang.
0: Iya.
2: Ya kan ana tanah Jawa tok. Masih ngono Kalimantan iku ya akeh sing iso ngrungokno siaran RRI Surabaya ku bagus kok, Nduk. Oh iya. Malah aku duwe dulur kok Kang nang kono.
0: Sopo?
2: Lah iku jenenge Bapak Sarwi. Ana endi? Bapak Sarwi ku tok nang ngene tanah laut Kalimantan Selatan iku ngandikane yo nek siaran ngene iki dirungokno jarene nyamleng kok.
0: Oh iya. Pancene enak. Kok koyen kaya panganan nyamleng lho.
2: Iya Kang, enak nang kono.
0: Iya. Ini aku rehning wis kapane aku siaran tak utamakno aku yaiku nyuwun gending.
2: Gending apa Kang?
0: Gending kalau nak mana kajopo selanggan aku ya saben saben tanggapan mesti dijaluk iku Caping Gunung.
2: Oh Caping Gunung.
0: Iya iku mang pesenane teko kanca-kanca tak tujono marang Abah Sulaiman ono nggone Karang Bangkal.
2: Iya iya Kang, ku yo sesepuh dalang kok.
0: Iya biyen iku daerah Surabaya iki anjene ana dalang sing dadi sesepuh dalang. Siji apa Haji Suwoto Gojali iku daleme ana Porong.
2: Iya Kang.
0: Angka loro apa Sulaiman iki sing ana ngene Karang Bangkal. Iki cengkok-cengkok gaya Pasuruan. Dan apa Woto iku gaya Porongan.
2: Iya Kang.
0: Iya.
2: Malah nembe iki disuwurna nyepurane Kang ya. Disuwurna mati are Kang.
0: Iya mari ngono esuk tak telepon guyu cekakakan kok.
2: Iya Kang, guyu lakak-lakak ngono jare mati. Iya Kang,
0: ya
2: wis muga-muga ae tak dongakno panjang yuswa, muga-muga tambah bisa kuat anggone marakarya Kang.
0: Amin. Ya.
2: Terus aku ya uga kirim nanggone dulurku sing ana kejapanan Mas Jupri. Tas iki ku aku dituntut jare kok gak dikirimi are Kang.
0: Oh iya.
2: Iya cok lali. Iya Kang. Iki ana maneh tapi gak ngerti aku dalem iku ana endi tak golek nang Sentul kok gak ana.
0: Sopo?
2: Dalang Mas Suhut.
0: Oh iya biyen iku omahe nek lumpur ndu.
2: Ya iku Kang tak goleki nang ngene Sentul kono jare wis pindah kok Kang. Lah iki pindahe nek nanti gak ngerti aku sian.
0: Iya. Oh lumpur omahe wis kelem ndu, tapi wonge sik pangestu malah wis iso mrakarya kok ndu.
2: Oh iya Kang,
0: ya.
2: Terus aku kirim mana nang gone Abah Sumadi BD Gelam. apa Suratman sing pacet winganane malah kumpul daleme Bapak Suroso. Dalange dalang sapa iku jarene lakone sing duwe kae gak oleh kali takon lakon. Aja takon lakon sak tutu-tutuke jare ngono endu.
0: Oh iya. Ya wis gak dadi apa wis.
2: Terus Abah Suratman banjur Bapak Sugilar. Bapak Sugilar iki menembak karya ndu, iki mau gak sok rawuh. Winganane wis matur yen kapane kula rungokaken mandugi griya. Temen kula rungokaken. Ya wis muga-muga ae ngrungokno temen. Ya Kang. Iku cengkoke ya wis kaya apa Jiswoto Gujali. Kaya awak dhewe ngene iki.
0: Oh iya.
2: Banjur aku kirim meneh nanggone Bapak Surwedi Palung Bendo, Bapak Suyono Kedensari Tanggulangin, uga Bapak Suparno Melaten Krembung, Bapak Koyim Kedung Boto. Nah iki dalang Mojokertoan malah iki mau nderekno aku. Yes, alhamdulillah gelem ngewangi mrene. Waduh, polae ono iki mang opo lho, ngatuk iku lho. Ya wis. Kirimane nanggone Bapak Suwardono. Terus sing tak suwun ga ono maneh lho, gending iki caping gunung tak tujokno kanca-kanca kabeh iki supaya dibur karo Mbak Kustin. Monggo, Mbak Kustin. Caping gunung. Monggo.

0: Nangge parian apa mboten, Pak?
1: Oh, parian iki parikane dinteni Abah Asno Adi sing nggone Endrosari biyen ta no. Ya, ayo parian ayo. Digilir sindane.
0: Oh,
1: ya, genti-genten ngabluk. Ayo.
0: Lungguh senden.
1: Ya.
0: Neng pinggir sumur. Rapia sinden bapak penonton.
1: Sito pongko raine. Ayo terus nage.
0: Nambahi umur.
1: Wah iya. Nek kuat. Nek kuat. Nek gak kuat.
0: Nek gak kuat ngenes.
1: Ya pongko raine. Ya ya ya.
0: Gilir gemanting ya Pak.
1: Ya monggo.
0: Ayo Bemi.
1: Sinden nem ae kentan-kentan ngono ae. Ayo Mbak Ni. Monggo Mbak Ni. Eh alah. Iki munggo cara cara anu pewulangan iki wis anu Mbak Ni iki guru besar. Ya, monggo Mbak Ni.
0: Temu lawak. Kena tanda ngerusak ne awak.
1: Bener, sudah cari kustin mang keliru. Ya, ini bener ini.
0: Gak kabeh iku salah.
1: Alah, alah, alah, alah, alah. Nggih. Matur suwun.
0: Diprene, Pak. Manis e.
1: Nggih. Monggo terusaken,
0: Gus.
1: Ganti Mbak Mi. Tambahi apa nek erek riyo to, Boy? Ngono ku. Oh, gak ru jebloke wong ngene iki. Ayo, Mbak Mi. Monggo.

0: matur suwun. Lajeng kula pribadi matur suwun dateng Bapak DRS menika Bapak Surono ingkang sakmenika dalu rawuh wonten studio RRI Surabaya. Matur suwun. Endang lagi matur suwun wah wong kose. Waduh, pinjing-injing niki anu Mas No, mboten saged kula mbayari niki mboten kiat. Nggih. Nggih, nggih. Wis prei katik bayar-bayaran wis.
1: Gratis.
0: Gratis. Sindane gratis. Wis. Nggih, niki salajengipun kula nyuwun nggih menika gending katik glinding. Menika kula tujuaken dateng Bapak Alimin ingkang wonten gene Indrosari, Abah Asnoadi niki putrane kali Abah Senan niki mugi-mugi saketo mirengaken nggih menika gending ingkang dipun temangaken dening Ibu sinten anu Kustin nggih malih nggih gampil pokoke meneh esuk jot anu rek kuatir lajeng kula kintunaken dateng Bapak Sudrajat niki putrane Abawoto Bapak Suncono Suwoto Bapak Surojo Suwoto ingkang wonten gene Porong Sidoarjo dateng Bapak Suharno Dalang Anjuk niko termasuk langgananipun
2: tukang layang
0: lah betul niki Bapak Surono niki langgananipun Bapak Sri Pandono Bapak Wakiti, Bapak Sukondeling, Bapak Iman, Bapak Subakri, Bapak Suwarji, niki wonten gene tadahan, Bapak niki nyelih niki wonten gene Perak, Bapak Tomo Ploso Dhuwur, Bapak Tanuji utawi Bapak Warji, Bapak Rokim, Bapak Jamal, niki Mas Klison. Mas Klison ini Mas Klison Maluhara. Wah, ada mesti mirengaken iki. Bapak Murtado ahli pijat urat. Nah, Bapak Sarwi ingkang wonten ngene Tanah Laut Kalimantan Selatan. Mugi sageta mirengaken gending katik glinding menika. Lajeng penyuwunanipun nggih menika Mitra Kiambek Bapak Ki Suroso saking Sidorejo Ngoro. Nah niki nyuwun gending niki wau caping gunung sampun katun sambel klothok mari gatel iki. Nah gending menika dipun tujuaken dumateng dherekipun nggih menika ingkang wonten ing wana lan keluarga ingkang wonten griya. Nggih, mugi-mugi saketo mirengaken. Lajeng penyunanipun nggih menika Bu Endang atau Bapak Rahmat niki nggih mitra dalang saking Jolopetho nyuwun gending Samirah. Wah iki tepak iki. Kula kintunaken dateng Bapak Kades Kedawung Kulon. Angka kali dateng Cak Bagong. Angka tiga dateng Mas Suyono Effendi. Angka sekawan dateng Cak Marsandi CS. Nggih, mugi-mugi saketo mirengaken gending menika. Nggih, monggo. Mbak Mi, monggo Mbak Mi mawon, Mbak Mi. Nggih, gantosan. Gatik glinding. Kantun milih nopo gatik glinding nopo sambel klothok. Nggih, monggo sambel klothok. Nggih.
3: Apa? Apa?

matur suwun eling karangane Suwargi Bapak sinten niku dalang Jawa Tengah sinten nggih Bapak Narto Sabto waduh nggih matur suwun lajeng niki setunggil malih selendang sutra kuning niku kula kintunaken dateng Bapak Supardi, Bapak Sutin, Bapak Nuralik, Danton Sidoarjo. Kemudian niki mantan kades Bapak Suwendro Ganggang Panjang, Bapak Henry SPPBE LPG Pacet, Bapak Dedi niki Pertamina SPPBE sak niki wonten Blitar. Nggih mugi-mugi karyawan ingkang sak menika makarya ingkang wonten gene SPPBE SPUM wonten gene Jombang mugi-mugi sageta mirengaken gending menika monggo selendang sutra kuning makke dipunterusaken gara-gara

kasih-kasih Aryo pamor yo. Ayo yo. Ayo batal lelir batal. Kasih-kasih

boten anyaresaken Sang Prabu Dasamuka. Dasar pancen Sang Prabu Dasamuka Ratu Hangkara ampek curiga watek Candala. Wong Durga mangongso-ngongso. Bojone wong bojone Dasamuka, bojone Dasamuka, bojone dhewe. Sampun boten kenging kersane Gusti ingkang sampun kapinto medal jawi Gunawan Wibisana pragempolan dumriksa badhe ombyongan dateng negari Maospati. Ingkang sampun medal saking pasiwakan minggah dateng panguan jopo napu tambur nembang tengoro mandap saking panggungan. Gunawan Wibisana ngawih dateng Prawadya Bala para prajurit Pratambama sedaya ing katimbalan saking king aribawane Gunawan Wibisana tingkai pating bleber pating pencolot sing sangka wetan mlaku ngilir sangka kidul mlaku ngalor tabrakan kundung tinundung sak balane dhewe saking akeh Prawadya Bala katimbalan tingkai pating berubul kaya berubulan soro daduk medal saking perahu bergasi biyu.

lupa kaca. Ya, ayo kaca.

Selatan, Araraton. Sing nganggo klambi ireng, kumpul podo ireng, kaya gagak ana pasetran. Apa tepun nang candarane Turangga? Meces gopel lambene. Kembang wewean meripati ular jeduk irunge. Ngandan-ngandan suwine. Malang kepuk bulune. Bantal anglayang gegere padok perjamong teracak wajike. Tepu sauyel buntutane nongko setugel bokongane.

Jaran sinabok kaping sipisan boten pun banter kusir dipedukani kalian gunawan Wibisana kusir nesu kusir ngerapal ajaji wolo geni pecut ngerapal aji penatasan sak nalika jaran ingkang sampun lumecar dipun sabet dipun kira teracak wajah turogo nanging keliru.

bareng nongklang hikrat. Sanaliko panerjar pelayun saking kaget jaran kancik wonten tapel batas negari maus badi biu.

0: நான்
1: மாங்கோ டிஷ்ஷு yen bisa aku takon marang siramu sopoi alah-alah tak ngerti yen iki utusan songko negara Ngalengko Tirojo utusan songko negara Ngalengko Tirojo utusane paman Prabu Dasamuka. Perlu alah-alah di Sang Prabu Junawijaya sing saiki wis cuman ngeratu ana negara Maospati mongko janji yen wis dadi cuman ngeratu ana negara Maospati bakal Dewi Citrawati diparingake paman Dasamuka oleh tak jaluk tak oleh tak boyong. Mangku dhisik sapa kang dadi asmau yo yen turu hidup marang aku iya aku Prabu Prahgempo Ratu Negara Sunggelo iya negara Lokapala buri adikku ladalah yo sapa yen turu hidup marang aku iya aku Patih Suwanda aku sing ngulmai ing negara Maospati ya aku minangka ratu negara Maospati jalaran gustiku mertopo ono ing Tanjung Selat ladalah ya dadi pendaramu ki mertopo mertopo tak jaluk Dewi Citrawati mangku disik oleh kon jaluk iki aku ngumpul no wadyabala no ing alun-alun Maospati sak perlu kanggo njaga negara oleh kon jaluk nanging yen Dewi Citrawati gelem kon boyong-boyongen yen gak gelem aja di oyok rusuh aja diperkosa tak oleh tak jaluk sebab janjine Dewi Citrawati bakal diparingake paman Dasamuka yen wis Arjuna Sasrabahu cumeneng ratu ya nanging bendaraku isih durung kontur anggone mertopoh ana nggone Tanjung Selat ana sang teping wiringe Pengawan Silugongo tak jaluk oleh tak jaluk tak oleh tak rebut ruso yang koyok mangkun di Raden Jaeko lan Raden Pundoko lata lagi katus pundi iya katus pundi aku tak melumat undurno waduh gak ngonu koyok undurno ya aku gak melu-melu tak awasi sungkok kadohan mangkut disik siliramu kira peraturan yang negara benda seracat aku wis ngerti nanging wis janji bendaramu Nalendra Dipa yen wis diplekat dadi ratu ing negara Maospati bakal garwane Dewi Citrawati diparingake paman Dasamuka. Lu minangka janji tak tagi karo aku. Oleh kon tagi. Yen gelem, yen gak gelem siramu tak ilmu bali ya. Dak bali. Gelem bali harus boyong Dewi Citrawati. Bali. Dak gelem bali. Yen gak gelem bali kita panono epepek. Sak piro kekuatanmu tak tampane bangsat. Lah. Nempelik wani karo aku. Yo, ditanono.

Temenggung ing negara Mas Pati Bangsat oleh tak jaluk dalih tak rebut rusa Dewi Citrawati minangka utusane paman Dasamuka kanggo garwane paman Dasamuka ing negara Ngalakadiraja sak pira katigdayan gede gede aku senajan seliramu jarwis tigdaya lo aduh aduh.

Ratet Undoko. Raden Undoko sik daging kulite karo sang wiku Begawan Suwaja ing pertapan Jatisrana. Isih pernah keponakane Dewi Sriati.

badhe peperangan mundur sejangka kok mundur lumayu mboten. Mundur patos panggenan. Kangge besoko. Apa tumon sakjane peperangan kok leren besoko. Dah ono critane peperangan leren golek kesenian. Wis ora dadi apa. Seni Jawa Timur wis gayae. Jawa Timur jangan tengan podoi dan bedani. Raden Udoko angsal panggenan kangge beso jecekno sikile sing tengen podo karo jecekno barang sing bener ngipatno sampur sikiwa podo karo buang barang sing olo sambut dilukar kangge sampur beso jepen kantar bau koyo gampuh metal saking Solokarto.

0: kok gak kene?
1: Arek aku.

Yoshi. Bora, bicho.

Pak, menurut tangan om.

adalah paman Gendoro. Tata Raden Undoko kelemak-kelemek kaya dene wong cethlek. Gak penyet. Nanging miyatani. Duh, wulangane wong ahli topo ahli sunawal jamaah. Sopo? Lho niku tasik daging kulite kale sang wiku begawan Suwojo. Sopo iku? Wonten ing pertapan Jatisrana tiyang sepuhipun Dewi Sriadi. Niku ramane Bambang Sumantri. Yo. Dewi Sriadi ki sapa? Dewi Sriadi niku garwane Nalendra Dipa sing pertama. Tadi garwane loro, garwane kali. Awamu tiga kali sinden niku. Sopo? Sing guyu niku. Yo. Ngeten Ndoro. Tiang perang niku mboten kenging didoli tenaga. Lek kapan Raden Undoko niku pancen ilmu sing digunakan mboten katos Ndoro. Apa? Ndoro niku waduh suarane koyone cekak. Wong perang. Gak ngerapal ka opo moro-moro perang. Ndisuk menang ngoten niku. Lek Raden Undoko, kait berangkat niku pun nyebul irungi disebul karo. Disebulaken sing kanan kali sing kiri sing banter sing pundi. Ngono lung Gendoro. Nek sing banter sing tengen, suku sing tengen dirumienaken. Mertondo sing kiwa niku apes. Ya. Pangkon lho. Gendoro mula niku ati-ati. Kados putra-putra pertapan kabeh niku tindak lakune kabeh niku ditung mboten ngawur wonten niku Ndoro. Kak peduli mundur. Tak sumbarane. Umpaman ndok tak dadare mas tak lelere kaya apa kadek dayane Raden Undoko. Ndoro. Sing atos-atos mawon Ndoro. Bab niki peperangan. Yo. Tiang perang niku loro badini. Lek boten kalah di menang, nek boten mati di urip.

0: Loh, gini kapan nih kalah kalah urip? Pek nih mati. Kurang ajar. Wah, tata kak gunggung. Pendaramu kok tambah gunggung musuh. Wis, mundur loh, mundur loh. Gitu loh. Ngatas-atas dulu.
1: Ya kan, iling no kan. Aku ini sak turunnya wis. Melu ku wis griming-griming kan. Aku lu kan balik-balik ngipi gak enak. Ngipi balik-balik kayak tau mati ya kan.
0: Iya dong. Nah, ya apa ini ki. Wis, ojo gerbang aja. Ladalah Raden Undoko. Ojo dianggap aku lumayu. Ojo dianggap aku tinggal gelanggang palagan perang. Wis bandane wong perang menang, bandane subar. Wong kalah toto-toto. Wong perang tak umpamakno soto yuto soto pitik yuto tarung. Pitik tarung genting genteng ngabluk surga pinaluko kawelo mangkrako koyo gelap melengkung koyo buwung. Ngejejer koyo butute manuk peranjangan kopat kapit koyo butute yang an onto buk. Hey, sya. Sing waspada sliramu perang karo aku. Oh.

Raden Utomo. Anggenipun Panca Baka mundur kok lumayu boten mundur mapan mundur ngerapal Aji Jaya Kawijayan. Sing dirapal aji paringane Sang Wiku Begawan Suwojo ingkang wonten ing pertapan Jatisrono. Anggenipun Panca Baka mundur sejangka mundur sedak kepring asto suku tunggal. Sabto Pandito Ratu Sabtaning Pandito sami pangandikane pun Ratu bisa kutut tadi ora kena bola bali. Waskito pandulene Sang Raden Udoko anggenipun sendak keprik asto kusti tunggal nututi Bapak Nosomo ngeringkes Panca Indriya pamikir limo dipun ringkes dados satunggal sami nyirnahaken layangane manungsa layang angeluyuk mindra pusten anger sejati loro-lorone manunggal jumbuning kawula cedak gak rapet atau gak renggang cedak gak senggolan meripih gak sesek lodok gak longgar. Sang Raden Udoko ngarapal Aji Jaya Kawijayan ono coro kowetan doto sawal kidul podo joyonyo kilen poko podo ngoler siji kanjir luruh kanan telu kurang papat sampurno ikan tipun dinulu namung pucuk grono pucuk petet grono irung sing dipanten pucuk irung ketinggal cemelorot dipun saut kalian Raden Udoko dipun gegem rapet gegemane Raden Udoko diacung no gegeman kumandang koyok nabinuh ilem jagat awas hati-hati oh ceplos dadamu

pamitan kurang ajar. Wah, kata tiap om, balik.

Wano balik. Aduh. Aduh aduh aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Aduh. Aduh aduh aduh. Rasa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

wau to mangkono kacarito. Bonjor ingkang sampun dipun parengaken kalian Pak Asmina, ingkang sampun dipun racik campuran macem-macem. Minuman dipun ombe sak seloki. Apa tetegese utawa candrane wong ombe arak sepisan Eko Padmosari. Eko siji Padma ngelakon sari kembang. Jumpa mana kembang sik mekar-mekare, jumpa no wangi gondo sik aruma-rumi si wangi-wangi ini. Dua berong seloki, dua pertani, dua kuluru pertani meroy. Wong umbarak rong seloki, si bisa ngerapno marang kancane, si bisa ngerapno marang lian. Si ganep pamikire, si durung owah gumisir. Dicakepi telung seloki, Tri Loko Busono, Tri Telu Loko Kondang Busono Sandangan. Wong ombe arak telung seloki wis dak eling minggir keblate. Pating brengok suarane, pating petangkrak lungguhe. Yuk, be petang seloki, opo topunang candarane wong umbarak petang seloki, catur wanoro rukem, catur papat wanoro pedes rukem wawawan. Wong umbarak petang perjatan, misda ileng karu kancane, seminger keblate, ga ileng karu pengerane, ga ileng karu wong sing gawe urip, bingkai pateng pencolot, kaya pedes antum wawawan. Dikane pilih mang seloki ponco suro pagah, ponco limo suro wani pagah uguh. Wong ombe arak limang perdatan dak eling diber kuwanane di sutek kanura kanit tandange Prabu Prakempo kumuluk-kumuluk kaya banteng tatu keterjang pelor biu.

0: Ah. Si Onur panik itu. Obyek, obyek, obyek.
1: Jaluk, Kang.
0: Sudah melok-melok dulu. Obyek, obyek, obyek, obyek. Tak ombe nih. Nanti si Den kudu mari. Ah. On sing lan aja turu ae, Gus. On mule kata bayari kapok. Obyek, obyek, obyek. Oi, aduh. Ndi pae no mare, aduh. Wayahku gak kon gawe, Cak, ya opo. Ah.

Sak mene ae piro katik dayan untukmu.

0: Apa?
1: Jelek boleh bete. Latalah yo. Iki ono RRI aja direk tanggapane tak antemi kapok. Latalah yo. Wis ora tat yo opo. Bali yo mundur. Aku sing tanggung jawab ndi? Perah gempuh mati sangku aku.

0: sopan.
1: Yang gak roh aku joran ten cego. Tumenggung, Mas Pati. Sopo.
0: Ya aku, tu mriksa putrane Kanjeng Rama Prabu Danaraja Drupadi. Melani paman dosamu ketak jaluk Dewi Jatrawati.
1: Yen gelem,
0: gelem tak jaluk, gak gelem tak jaluk tapan ono bangsat. Aduh.

sumrikso maju pocobaka. Tiwas bangkit, buah susah.

manung sora kena diwangeni panas bareng panas. Reh Buntanana ati sing iling tetulung marang wong sing durung tiba. Ora ana manungsa bisa tetulung sak durung tiba. Lah yen ana manungsa bisa tetulung sak durung tiba, weruh jange bilai nyingkiri, weruh jange mati gawe luwangan dhewe. Wancine beduk bener panase gatel gumatel. Pemangsane jajilanat angon jatih maring ati datang pilih marganing sengkol. Sedaya sampun boten kengetan kersaning ingkang gaib amrut magnetik maksud ono yaiku ga ono yaiku kalbus yang sukmo gumantung ono suku sing kanan jumangkah ono suku sing kiri. Sak nalika dumriksa anggenipun maju poco bakah lali apese dumriksa maju di papak lan gotok-gotok mati sak nalika dumriksa

Ovat tala. Tumrik so mati kena koto. Koco. Karo Raden Jaeko. Ya, wis ora dadi apa. Lain ono prakempo mati, tumrik so mati ulak tutuk turune Danaraja. Tak langkai urip, urip, urip, urip. Kakang, maju ganti ke tengah blok. Adian.

tak sepet godo paringane engyang pegawan suwoce mati tak dilangkai dulur maneh. Ya tidak mati songko aku gak nganti besurip maneh.

Latala iya. Raden Ceko, Raden Undoko, Ditenono. Iki senjata ampuh tinggalane Kanjeng Rama. Ing negara Lokapala Kanjeng Rama Danaraja Danapati. Sing diarani iki Gadah Limpung iya sing diarani Gadah Cahdrasa. Oh, tak sepet mati kelakon sangku aku.

Prabu, Pragempo lan Dubriksa. Pragempo maju ngagem limpung tinggalane Danaraja Raden Jaeko lan Raden Udok King Sepet Hoto limpung Cotroso mati bareng mati karu. Kalis dari isa berikut.

Ah, ah, ah.

Costi. Oh, Gusti. Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu. Waduh. Raden Jayaka, Raden Udaka tewas. Gusti. Oh, imut Kakang Sumar. Lan bakutuh Kakang Sumar ana panggonanmu Kakang Sumar. Oh, tak golekane Kakang Sumar menyang ayo lapor menyang goning Sang Prabu Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu. Aduh Kakang Sumar ana Kakang Sumar. Aduh. Tak golek menyang di aku mau keturunuh pertapan Tanjung Selat. Aduh. Oh, muka Gusti Parimana.

rupa Candra, rupa barang sing wis dadi rupane. Candra rembulan. Sasi nagi sasi tanggal nasi taun. Sosro dororo ning sosro sewu, doro lentang roh ning godhong. Bumi buta, bumi lemah, bumi siti, bumi sing raketan. Bumi sing durung ana tandurane, bumi suwung iku arane bumi buta arane. Wasita siting hawaning tingal. Wasita telenging padang, siti lemah. Hawaning tingal pandulu dadi sawiji. Watak lur dadi siji, watak wayah loro mripat. Siji sitok tunggal kumpul. Kanep manungsa mripate loro. Kumpuling pandulu satunggal. Gamblange paningal sawiji. Terang padang paningale pisang. Patiswada minggah gunung tumurun jurang gunung dhuwur diunggahi jurang jerut. Duduni sak perlu mados Semar Bakong batik lapor dateng sang Prabu Arjuna Wijaya. Ening saking gawating gawat sang Patiswada nungkuli gunung Mahameru gunung Orek linduki prah goro-goro. Goro-goro ini peperangan. Goro-goro ananing sampun boten kenging kersaning Gusti, sampun boten kenging kersaning Dewa sang Patiswada anggenipun lintang dateng wono alas koper bumi Orek ngawonan tenan goro-goro.

gara-gara ning peperangan dadekake pakiwo sadang kelawan pangan. Wong cilik keloyongan golek pangayoman, nanging sing dhuwur malah rebutan kedudukan. Pemberantasan korupsi kudu diterusake, tapi sing adil ojo nganti pilih kasih. Wong cilik nyolong pitik dihukum 6 sasi lawase, sing korupsi miliatan malah dibebasake. Iku mono den arani jaman wis akhir. Ayo podo iling yen bengi, ayo podo ngakehake dikir. Wong cilik susah nanging penjabat ora pati mikir. Yen rakyat sambat malah dipelintir. Mula saiki ayo podo ngelestarekno kesenian. Yen duwe kacat nanggapo wayangan, dene dalangi gaya Jawa Timuran. Sing baku gagak Pasuruan dan gagrak Porongan. Yen dalangi laris, ojo lali karo sinden. Ilingono isi durung payu biyen. Sak ben jam 12 bengi dalu masango sesajen. Mene ojo lali tombono 45 nan 22 nang uwis nang leren. Yoncol wancinipun

ayo ngelipur supaya ora pegel maaning muka gunung tumurun jurang ngupati Bambang Sumantri Semar Bagong Minongko besuk tindih tanah Jawa yang deleng joko jangkane lakon iki mono jaman opo iki mono jamane jaman antaraya kono jamane Arjuna Wijaya jamane Arjuna Wiwoho yen Semar Bagong ka iso ngupadi bendaramu Bambang Sumantri dadya apa mongko iki ditugasno karo mbahmu ing pertapan yo Pegawan Suwaja sedeng munggah gunung tumurun jurang dilakoni ayo di lakoni ojo leren yang dorong ketemu karo daramu Bambang Sumantri yo Bambang Sumantri yo Patih Suwaja saiki sing ngulmai dadi ratu ana ing negara Mahaspati.

suwun nglajengaken penyuwunanipun Mas Paino yang menika gending Jula Juli Bromo Indah niki kula nggih nunut ngintunaken gending menika dateng adik kula Samiran Kolonel wonten gene Singosari kali anak kula Agus Budiarto si wonten Jakarta niki teng polisi terus adik kula Haji Sujono kang wonten Jakarta Haji Munasan wonten Jakarta mugi-mugi saget mirengaken gending menika nggih monggo sakniki gending Bromo Indah atau Jula Juli Bromo Indah monggo.

Pak Gustin niki sing terakhir nggih menika gending kutut manggung niki kula sejaken dateng kanca kula sing gerah arep Pertamina Bapak Sudirga wonten gene Tanah Merah mugi-mugi saketo enggal angsal capi lan saketo sehat oleh jati wuni. Lajeng kutut manggung niko kula tujuaken dateng kanca kula Bapak Bambang Sumantri. Papau kula telepon terus mirengaken mugi-mugi kutut manggung saketo kangge jampi kangen mugi saketo mirengaken dalu menika. Lajeng kula kintunaken malih dateng Bapak Arif manajer PT Esbum LPG wonten ing ngene Perak niki mugi-mugi nggih mirengaken soleh kala wau nggih pesen wonten Kediri mriku. Lajeng kula kintunaken malih dateng adik kula kiambek nggih menika sederek Iskandar ingkang wonten Tanggulangin mugi sageta mirengaken gending kutut manggung ingkang dalu menika umandang wonten ing angkoso nggih mugi-mugi niki adik kula Hadi sing nomor gangsal niki ngayahi wajib nggih menika ngelaksanakaken kesakaji dateng Mekah Medina insyaallah mengke tanggal 19 wangsul mugi-mugi wangsule adik kula Hadi sageta dados haji ingkang mabrur Allahumma amin. Muka-muka ae juga ndongakno adik kutha kabeh wiyaga sak sindene sing wiyagane iso oleh rejeki sing akeh sing halal lan barokah dipun paringi panjang umur umur ingkang barokah sinden kula nggih ngoten muka-muka diparingono sing nom-nom iku oleh pacar maneh Allahumma amin. Oh, oleh pacar tem. Wah, mendhet dicekal bojone dhewe-dhewe. Nggih. Nek Gustin gak ditungakno wis oleh. Nggih. Pun monggo kula nyuwun kutut manggung Mbak Supermi. Monggo. Pak cocok, cocok Mbak Supermi. Kula niki sungkan kali Bu Rahmat kali Bu Warni niki sungkan kok jlogi kula niki. Wani kalah dukun. Kalah tuwa. Kalah tuwa. Monggo.

suara nasi ciling ini. Wong ini duwe kae wedi kelangan bayar sinden-sinden dhewe ya. Wis.

0: Nek gak keletakan Ibu Edina lho.
1: Ibu Edina,
0: giliran. Ibu Edina. Turu. Turu. Ayo. Ayo. Ayo.

0: yono ayu ayune ora kejar mak banyu milih lunglungan mandek samyo mangelowo jopre kapetik kono sang ratune wong ayu aja citra sumayane.
1: Iya mo,
0: tentaramu turun ketemu le. Ayo dikolei baku.
1: Iya mo, ayo mo, munggah gunung tumurun jurang cek ne ketemu.
0: Besut, balik yo le. Iya pak, aku balik ae pak.
1: Iya wis balik yo.
0: Semar, kok cikin langsane Semar awak kiki.
1: Ojo nelongso mo, kulak ketemu amo.
0: Ya, aku tuwa le. Lah nek ngene iki, munggah gunung tumurun jurang-jurang jero tak udune. Gunung dhuwur ya tak unggahi le, sak abot-abote dadi batur.
1: Iya.
0: Pesut. Ya, Mak De. Wis bali ae le. Ya, Mak De, aku bali. Nanging Mak De Semar lan Bapak terus ae ngupati bendaraku.
1: Ya wis aja kuwatir, Sut. Bali ya wis matur ibumu nek kapane Bapak terus mulih.
0: Iya, Pak. Cureng karo

Tong minggah gunung tumurun jurang gunung juur dan unggai jurang curut kepingin pinang ke dateng pendarane yo Bambang Sumantri.

kakang semangat tetos pundil ngukurakan tuh sinuun panjenengan imut sinuun dalem nikopati suwondo buh sinuun kakang semar aku yang imut adikku mati Raden Ceko gugur sinuun endara kula kok boten purun gugur anggenipun pertopo kakang semar adikku mati gugur melani pertopo melani pendoro Arjuna Wijaya Gusti keponakan kula Raden Kundoko iki pecah Raden Jaeko iki gugur Gusti kula nyuwun senjata peperangan niku ageng ingkang wingking Gusti.

Arjuna Sasrabahu pancen rumien peperangan rebut wanita. Orang si mimpang, orang si kalah. Nanging Arjuna Wijaya sagah utawi sanggup bincang menawi sampun. Jumeneng ratu wonten negari Ngastina bakal Dewi Citrawati dipun paringaken dasa mulya. Oh Gusti. Sing salah bendaraku dhewe. Kaya ngene abote wong ngenger. Gusti. Panjenengan dengan

0: ভাষে চলে জানো
1: হাজুর
0: ফের ফের দাদি বাড়ি

0: Ado Batoro. Batoro wasesane caket-caket manges tukur. Yo pandaku yo dunyaku. Aduh. Sopo iki? Dasamuka. Yen durung hidup marang aku. Yo aku Patih Suwondo. Alah, Patih Suwondo kok ganteng e wong lanang kok ganteng koyo Umar. Waduh. Mencorong wayamu cuma lorot. Alah, kok aku tiba nok ngarepmu. Kaman lempeng tak sepetno. Prabu Arjuna Wijaya, aku melesat kalau arep pawane wong topo. Takong, iya mo, lengan ya. Wong topo le masih kalah pelapo. Ya sik mandi ae, sabdane mandi pangucape. Ojo sampak ngucap, lu kata saya betul ae, lu kebuncang. Lah silaram kae tak pateni kowe meneng gantenge. Eman bagus e. Ayo. Wau to mangkono. Dasamuka. Bathe Merjaya Bambang Sumantri bathe mateni Patih Suwondo. Boten tega ningali dateng ganteng saking bagi sumanungsa. Dasamuka ngantos kebimbang kali Patih Suwondo. Kalane semono madosi dateng negara Maespati dening pinanggih kare Dewi Citrawati. Kiyambakipun sampun boten sroto boten madosi Citrawati badhe Merjaya Arjuna Wijaya ya Arjuna Sastrabahu ingkang wonten ing pertapan Tanjung Selat. Pauto mangkono saking bagusnya Sumantri, saking bagusnya manungsa, saking girange Dasamuka, Dasamuka guyul lakak-lakak mangap, siungnya ketinggal, siung dipun anjingi kalian Raden Sanepo, sinten Raden Sanepo, Sanepo gini menika sedherekipun Bambang Sumantri lan kalaning. Jagar panah pasar melesat wonten ragane Bambang Sanepo saknalika pecah ketinggal guyune dosong kelakak-lakak siunge dipun anjingi Raden Sanepo saknalika Bambang Sumantri dipun geget kalian anjingane Bambang Sanepo.
1: Wah, ini kocik bagus sih.

0: Waku, bentar aku kok mati. Loro. Ya apa ngene iki, Kang? Wis sabane gak ono temen. Kok digeget karo dosa muka. Bagus. Ya apa le? Bentar aku. Kang.
1: Apa mo?
0: Kon kok enak asile. Wong daramu ku mati, kon kok meneng ae. Bagong nangiso nak nangiso.
1: Nangiso nak nangiso. Gak iso mo. Aku kecil gak tau sok nangis mo.
0: Masih kelangan putumu biyen iku lho. Aku yo gak nangis, gak iso nangis mo. Nangiso nak daramu mati, mbok menawa kon tangisi bisa pulih jati wuni. Bagus, ada apa ngene iki le?
1: Ah, kadane kaso nangis kok.
0: Ya apa? Daramu mati. Dipateni dosa muka digeget, mari dikudang-kudang.
1: Iya, Mo.
0: Lek mau kono cemlorot, Bo. Iling sejarahe natkalane Bambang Sanepo matine teko sapa? Ya teko daramu iki le.
1: Nat kalo dikongkon muter karo
0: wit waringin ojo nganti ono sing lugur godonge kanggo ono ngone petamanan. Iya le aku ya seiling
1: lu bareng ono
0: Bambang Sanepo nyuwun derek karo bendaraku iki ora dihentui. Iya gak oleh. Kak oleh melu gong
1: bareng ngono diagar-agari panah
0: lu kak kenek mo bareng panah diagar-agar merusut ngoleh Bambang Sanepo mati lu aku mau katon cemlorotip Bambang Sanepo ya nak tangis ono bagus ya nak kon tangis mbok menawa sok waras
1: ngine mo nek kon kepingin ru tangisku
0: iya le.
1: Is nginai
0: cancangan aku apa leh?
1: Cancangan
0: di cancang apa nih leh?
1: Iki lo mo bapak nih besok di cancangan ngkut nih huskon cancang aku isok nangis
0: yoh tak laksanan oh bok menurut tak cancangin bisa nangis bagus.

0: Gong?
1: Iya, Ma.
0: Lah kok durung nangis, Gong? Lah kon nyancang ku apaan sih, Ma? Oh, iya. Tak pikir kon mang bek tanganmu dicancang. Ya, tak cancangi. Awas.

0: tempat, Kong.
1: Iya, Mo.
0: Daramu tambah tekun.
1: Iya, Mo.
0: Ya apa carane bisa gugur?
2: Ngene le.
0: Wong topo iku golek apa?
1: Ya delok kekarepane, Mo.
2: Lho, ngene le.
0: Nek ndoro iki topo ning ndoro iki siji. Golek ilmu sing kasampurnan. Kekebalan ya. Tapi delengen. Kawulane padha mati, wong cilik padha akeh sing susah ke sing mati. Lho, daramu dhewe patih suwanda. Wis jabatane patih gugur. Gak direken karo daramu. Kanggone apa le aku? Ngetutno daramu yang gak direken.
1: Iya, Mo.
0: Ngene, Kong, tak dongeng. Sakjane ku dongengane ku sekutru, sekutru.
1: Iya,
0: tapi ngene, aku duwe kanggo kekarepane wong golek jabatan dukur, golek ilmu kekebalan, kabeh ku oleh ae. Siji ojo ngerusak rogo, ongko loro ojo ngerugek no wong lian.
1: Oh iya.
0: Lah nek ngene iki apa? Ngerugek no wong lian. Enak durung karuan ragane dhewe, durung karuan nak.
1: Iya, Mo.
0: Papa manungsa ku kedunungan sifat 10.
1: Opo ae, Kong? Opo ae, Mo?
0: Ngene iki, Kong, ya. Aku ingin dongeng titik.
1: Cek durung ana bendaramu. Oh iya iya.
0: Iya, Mo. Kok pinter sih mbok ini. Lho.
1: Ngene.
0: Siji. Tetep mantep madep marang Gusti kang akarya jagat. Kaono maneka jaba Gusti Allah, kaono pangeran liyan. Mung siji.
1: Iya.
0: Nanging nek koyo ndoro iki pancen golek ilmu temen, golek kasampurnane awake, lho ojo ngrugekno wong liyan le.
1: Iya, Mo. Angka loro
0: isine donya ku ana pira?
1: Ya ana rong perkara, bener.
0: Ana lanang, ana wadon. Ana wengi, ana padang. Ana susah, ana bunga, ana urip, ana mati. Ana sugih, ana miskin. Ya.
1: Iya, Mo.
0: Ka ana isine donya ku macam telu mek loro tok. Ana dhisor, ana dhuwur. Ana angin, ana geni.
1: Iya.
0: Lho. Angka telu. Wong arep ngelakoni laki rabi ku ya ana syarate telung perkara iki.
1: Apa, Mo?
0: Syarate wong laki rabi telung perkara. Penganten lanang, penganten wadon lan wali. Urip, urap, urup.
1: Oh iya.
0: Ana kemanten lanang gak ana wong wadon. Gak ana sing maleni. Isok munggah. Isok dadi. Gak iso. Kudu ana waline. Nek wong tuane gak ana wali, wali hakim.
1: Oh iya.
0: Urip, urap, urup. Wong urip.
1: Urip kudu
0: nek sik cilik kudu gelem golek ilmu. Yo. Nek wis gedhe kudu golek penggawean. Yo. Aiku urip. Urap, urap campur bawur, campur karo kancane.
1: Wong miskin, wong sugih, wong cilik, lanang wadon nek iso dicampuri.
0: Oh, yo. Iku urap,
1: urap,
0: urup, urup tukar pikiran, tukar pengertian. Lho landaramu iki kaya apa kok egois ngene? Kak ngreken wong, ngreken awake dhewe iku jeneng egois. Saenake dhewe lho wong wis Tadi ratu kok ngene?
1: Karena aja mangkel, Kong. Oh iya iya iya iya, Bang.
0: Ya, papat opo papat? Dulur sing ora kerawatan ono papat, abang putih kuning ireng. Amarah, mutmainah, Syubiyah, Alwama.
1: Oh iya.
0: Lah iki nek wong kanggonan papat iki mesti gak iso koyo ngene iki. Iki jenenge wong sakarepe dhewe. Golek ilmu. Gak sembarangan le. Golek ilmuku kudu dicocokno karo kahanane jagat, kahanane awake dhewe. Ane awake dhewe sik morat-marit anake kelengkengan golek ilmu karepe dhewe ya gak oleh.
1: Oh iya.
0: Angka 5. Rukun Islam piro kabeh?
1: Ya 5.
0: Syahadat, salat, zakat, poso, haji.
1: 5.
0: Iya. Pancasila.
1: Ya 5.
0: Ya, ya 5. Salat pirang waktu?
1: 5 waktu.
0: Mulane diarani Islam opo? Isya, subuh, lohor, asar, marib. Ganep 5.
1: Ganep 5.
0: Ya, 6. Kiblat papat ditambah bopo angkoso lan ibu pertiwi. Iku 6. Ya, angkah angkuh toto titi duko prayugo. Ya, piro?
1: Ya 6.
0: Sandang, pangan, papan, panggonan, mulang muruk, nuroni. Piro KB?
1: Ya 6.
0: Lah iku lo songko iku KB ku urut angka siji nganti 10 iki ana kabeh le. Pangimuti menungso.
1: Iya iya.
0: Ganep kaping 7 ne.
1: Manjing marang dina.
0: Apa?
1: Seminggu.
0: Unine
1: Minggu.
0: Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu balik minggu maneh. Oh. Sakmono menungso ki ngono asal mula-mulan ira. Asal menungso ngopo?
1: Lemah.
0: Lho, besok ya bali nang lemah maneh le. Mulane nek dadi menungso aja egois, dadi menungso aja sombong-sombong ilingo. Nek menungso ku asale lemah. Nek wis bali marang sing gawe urip, bali dadi opo? Dadi lemah maneh. Lho, besok nek wis akhir zaman nek wis dina kiamat oh gak ono le iso nenger anak bojo gak iso roto kabeh dukure padha rupane padha endi iso nenger mung sing iso nenger kelakuane.
1: Iya mo.
0: 8. Manjing marang windu suwindu kepiro kabeh?
1: Ya 8.
0: Taun windu kepiro?
1: 8 mo.
0: Ya 8. Alif ihi jim jimawal dal b wawu lajim akhir kabeh ku 8 ana panggonane dhewe-dhewe le.
1: Oh iya moh.
0: 9 papan wa 9 mripat iku 2 irung bolongane ya 2 lesan utawa cangkem iku 1 kuping 2 dubur 1 1 ayo. Lati ganep songo le.
1: Oh iya,
0: mulane kabeh ku wis ana panggonane dhewe-dhewe. 10. Trijine menungso pira? Trijimu pira?
1: 5.
0: Sing tengen?
1: 5.
0: Jumlahe 10. Triji sikil?
1: Ya 10 mo.
0: Tapi nek ciri? Ayo. Ono mo. Kadang-kadang 6, kadang-kadang 4 le. Oh iku wis gak kena le. Iku kersane karo sing kuwasa wis. Gak kena dibakas iku.
1: Waduh iya mo.
0: Daramu kok sik gak gelem. Gugur ae. Yo, nek gak gelem oh, Gong, sliramu mbak aku maju, ojo kuatir.

0: kakang Semar.
1: Ndara. Kong.
2: Iya, Mo.
1: Ndara wis gelem kukur. Tos boleh.
2: Den.
0: Iya, kakang Semar.
1: Aku reneng ngrungokno dawuhmu marang Bagong wis tak pirengno. Kakang Semar. Ana apa negara Mas Pat? Ndara mboten kepireng. Den. Patih Suwanda Bambang Sumanti gugur wonten palagan perang dipejahi Dasamuka don atas putih.
0: Pancen Dasamuka letek ing jagat wong Angkara watek Candala Budi Murga nakala semana kakang Semar konco bakah karo aku rebut putri sing diarani Dewi Citrawati sing dadi garwa aku bakal dikromo karo Dasamuka kakang Semar.
1: Ben iki panjenengan kok ngangge rumiyin iku janji dan cinteng ingkang klintu.
0: Iyo kakang Semar, nat kalau semua nomen perang orang sing mimpang orang sing kalah. Banjur neneng aku duper terus karo Dasamuka. Ya wis tak semayani besok. Yen wis aku jumeneng ratu. Yen wis diplekat dadi ratu ana ing negara Maspati. Bakal garwaku Citrawati tak paringno Dasamuka kakang Semar.
1: Niki untuk so gede dan boten angsal bojo kok tambah ladi-adian boten angsal doro atas putih niki.
0: Ya kakang Semar dan wis kadung kau cap koyopo
1: Raden Jayaka pecah undoko nge pecah
0: belani aku
1: belani doro putri kali panjenengan dan Bagong nggih sampai korban.
0: Korban apa Bagong? Ong ya wis ora dadi apa kakang Semar tak ayunani tak kilanani dadane sak pira kekuatane Dasamuka kakang Semar
1: sing atos-atos dun sing atos-atos niki pun kula kelangan tiga wonten palagan perang dereng rakyate dereng penduduke pinten mawon ingkang beto korban.
0: Ya wis aja melu-melu kakang Semar aku sing tanggung jawab. Kakang Semar tutno kaya apa sepak terjang. Kakang Semar aku pangeston. Dan moga ikan atos atos doro atos putih.

0: tällä. Bola kawan.
1: Sige loro.
0: Sopoy.
1: Sige. Kulo Pak Asminah.
0: Pak Asminah.
1: Gindoro.
0: Kok melu aku?
1: Gindoro, kalau wau kulo ndareaken. Nggih menika ndoro prakempol lan tumriksa. Rene sampun pejah. Kulo ngetutaken panjenengan. Lah dalah yo. Ora dadi apa?
0: Takon saudara pisora.
1: Gindoro, taken apa?
0: Kok diarani Pak Asmina kaya apa?
1: Ngetun Doro, jeneng niki jeneng tinggalan.
0: Tinggalane sapa?
1: Tinggalane Abah Suwargi Abah Haji Suwoto Gojali Porong.
0: Mangkono
1: Gendoro, mulane wau niku budale niku pancene pun rodok kemepeten. Waduh gopo Doro.
0: Ya wis ora tatepuh.
1: Kula sangka niku kula nyuwun pangapunten dumateng warga Karya Pamor. Mbok menawa enten kekurangane wau duka rokok duka napa waduh pun goboh kula wis cek turu si kauri wis gak mikir paling-paling diceper karo kauri
0: lah dalah ya makono
1: Gendoro Doro padhe tindak pundi
0: arep merjaya Arjuna Wijaya ya Arjuna Sastrabau sing saiki mertopo ana nggone pengawan Sugongo.
1: Oh, Doro. Panjen batalaken mawon.
0: Apa?
1: Tiang topo ini mboten kenging damel gugat. Mandi pangucape, mandi sabdane, mandi suarane.
0: Yo, takoni, aku wis kebanting. Aku wis kebanting. Rene aku kebanting tiba nek gone ngarepe Patih. Suwono ya Bambang.
1: Gendoro Bambang sinten?
0: Bambang Sumantri.
1: Loh. Kok lali?
0: Gak lali. Tak kaya-kayanya nih. Asline ya lali asline.
1: Lah dalah.
0: Kok becik Bambang Sumantri wis tak pateni kari Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya mati tak sirek garwani Citrawati.
1: Loh ngeten Doro.
0: Nyun sewu. Panjenengan iku dipun paringi umur panjang. Umur petung serut petung perkutut limang dandang kayu anak-anak. Tak ono wong umur panjang dekat dosa muka.
1: Manggir min.
0: No partine. Umur panjang petung serut petung perkutut limang dandang kayu anak-anak. Gak ngerti?
1: Mboten, Doro.
0: Kon mana ngerti wong aku gak ngerti ta no?
1: Yo, boleh.
0: Ngeten, Doro. Sak apik-apik menungso yang diparingi umur dawa, umur panjang niku, monggo kangge amal sing apik lan ibadah sing tekun. Bangsat tatak muria aku nih. Kanggo apa ngene iki?
1: Lho, niku sak api-api Ndoro.
0: Sak ele-ele menungso dipun paringi panjang umur, niku damel kejahatan. Man anta alaihi arbauna syanatan walam yakhlif khairuhu syarruhu falayatasyar ilanar. Kok iso? Lho, nggih kula apalaken, kula tulis niki. Bangsat to niku. Kon koyo lawak ae kon iki dakno.
1: Mboten Doro, ancen ngkulen iki wong dididik gawe kula apalaken.
0: Monggo Doro, sing apik damel sing sae tiyang niku pun sing awon terus-terusaken. Tak peduli. Tak percaya Arjuna Wijaya. Oh, mati sok aku. Bu Doro.

0: Latalah Arjuna Wijaya.
1: Apa bapamu?
0: Janji apa sinamu?
1: Janji yen wis aku diplekat dadi ratu ana ing negara Maespati bakal bisa garwaku kon jaluk bisa garwaku dadi garwamu. Nyatane aku wis diplekat dadi ratu.
0: Tak jaluk Citrawati
1: jaluken. Tapi tarin gelem opora.
0: Oh, tatak malirat tak pateni mati sangka dosa muka.

0: Wah wis garwane wong. Kok sih direbut? Aku rekaboten nanging pokok Dewi Citrawati gelem. Yo, tunggun sekata penetro.
1: Iya.
0: Sang Arjuna Wijaya. Mandip sabdane, mandip pangucap.

lahir batin kekebalan, mandi sabdane, mandi suarane, mandi pangucape. Ya toh pancen wong Arjuna Sasrabahu sing disuwun boten napa pun ngantos peperangan ngangge tenaga. Kanggo apa aku nek perang kanggo tenaga? Kanggo apa nek aku perang adu to sing balung jeperting kulit? Lah kan gunane aku pertopo pirang-pirang puluh tahun. Senda kepring asto suku tunggal nutupi baban wasongo ngeringkes ponco indrio. Ponco limo indrio pamikir, pamikir limo dipunringkes datus satunggal. Sami nyerahkan layangan manungso. Sang Prabu Arjuna Wijaya ngungak jagat kidul katon abang. Apa kewayangane Bathara Brahma dewane? Manuke manuk ulung, segarane segara getih. Kembange kembang waribang warawari. Oh. Dudu iki dalane. Sing sampurno. Banjur ngungak jagat kulon katon kuning. Apa kembange kembang snikir segarane segara atal. Manuke kepodang. Ya dudu iki. Sing bener. Banjur ngungak jagat lor katon ireng. Segarane segara nila. Manuke manuk gagak dewane Bathara Wisnu. Kembange kembang ketel. Oh, dudu iki dalane. Manungsa sing bener. Banjur ngungak jagat wetan katon putih. Apa to kuwayangane? Bathara Guru. Segarane segara santen, manuke manuk kuntul. Kembange kembang melati. Oh, ya dudu iki bisa mati sing sampurna. Dudu iki dalane wong sing golek pengeripan sing becik. Banjur ngungak jagat dhuwur, itep dhuwur lan itep ngisor nalika numpuk Gusti. Lan kawula asal suwung balik menyang suwung, asal sepi balik nyang sepi. Asal dumadi balik nang wijib, asal peletik bali nyang geni. Oh, asale Arjuna Wijaya ambrol dadi Sasrabahu tangan 2000, sikil 2000, sirah 1000.

Reh Ning, aku Diundomono arpe dijaluk karo aku. Tak deleng Tosomuko panjeneng.

Doso 10 Mukorai. Iya, perang Doso Muko pating kerembiah, pating kerembiah. Wah, nek aku gak Dewi Kromo, kapan bisa mungkasi gawe, kapan bisa ngelereni peperangan yang aku lan Doso Muko. Iya, Doso Muko, yang pancen Doso Muko gelap nandingi aku. Yo, tanpa nono kekuatanku iki Arjuna Sasrabahu sing wis Dewi Krama bakal mati sangka aku. Iya. Wauto mangkono. Begawan Sang Prabu Arjuna Wijaya, Arjuna Sasrabahu. Apa tecandrane wong arep lumaku? Sriga ngrasruk busana. Apa tebusanane Arjuna Sasrabahu? Wong agung ing negara Maspati. Pupuk Mas Angkorayasta, ciri peparap ing Bathuk Gelung Minangkara, ndek ngarep dhuwur ing Wuri. Sumpinge Arjuna Sasrabahu gajauling rineka jaroting asem tinumpangan pundak Sekar Putih sangsangan naga bondo kelat bau mas rineka ceplok manggis yen ginubah katut sak gendagane gelang Candra Kirana kuku Poncanaka panisete cinde binara binelah ing pentise kiwa lan pentise ing tengen Dodot paling bang bintulu lelima abang putih kunen nangkir sing abang manjing marang nafsu haluama sing putih manjing marang kasukjen sing kuning manjing marang kebraen sing ireng tetep mantep madep langgeng tan kenaneng owah lelima abyoreng busono lancingan pinaporo Naga memongso lir kadya kodhok binset wauto mangkono wis jangkep den ira ngerasuk busananing wong agung ing negari Maospati Arjuna Sasrabahu arsa lumaksana apa to candraning Arjuna Sasrabahu lumaku sigra matek aji ungkal bener jala sengara bandung bondowoso lapak pengantola antol mangkono Arjuna Wijaya yen lumaksana bener kenceng tanpa menggak-menggok senajan kapingkok ing gunung lan jurang jeruh linumpatan sayakti karya Arjuna Sasrabahu yen lumaku tanpa kairing wadyabala mung kairing bayu bajra sindung riwut poncoworo tarik kinarya warga kekayonan kang mantep jero podo pokak dining kang mancep kidek podo rungkat lan kaireng prahoro lindu kiprah lemah bengkah mablah mablah milo besok aja cimeniko mandap dateng penengah pendowo mati Doso Muko.

Boto mangkon dosa muka. Anggenipun ponco bakat dosa muka tiwi kromo. Sirah 10. Arjuna Sosro bau. Tangan 2000. Sikil 2000, sirah 1000. Arek 1000. Pating kerembyah, pating kerembyah. Lakuning Arjuna Sosro bau.

Rasakno. Rasakno.

Tala. Aduh, Romo, aduh, kapok Romo, gula Romo, Romo Begawan Sarwo, aduh Romo, Romo pengen tolong gula Romo. Ayo, kacarito, sang kuiku Begawan Sarwo, yo Misrawono wonten ing pertapan Gajah Mungkur. Sesambat kepireng swantening Dasamuka eling emet yen Dasamuka niku putra ingkang nomor setunggal nanging patutan kali ibu Sukesi. Mila diarani Dasamuka natkala ning Dewi Sukesi dipun carmi dipun kumpuli boten purun. Sirai Dasamuka, sirai Misrawono dipun totoi ping sedasa. Bobot lahir procot. Rupa Dasamuka, sirah 10. Rani pancen daging kulite dhewe sak nalika Begawan Misrawa, yo Begawan Sarwa kepire sambate dos aduh nak. Kenapa Dasamuka aku nak sing gulung sreng aku. Aduh, no opo, Ger.

sapa iki? Dasamuka, Latalatu. Rama. Rama Misrawana, Rama Pekawan Sarwa. Duh, kula nyuwun sinjata pitulungan, Duh Rama. Kenapa? Waduh, kula perang kalian Prabu Arjuna Wijaya. Nggih, Arjuna Wijaya, nggih. Arjuna Sasrabahu. Dadi kalah. Nggih, Rama, aduh Rama, kula dicepaken macep sak dodoh, aduh. Wirang. Wirang Dasamuka. Oh, ya, tunggun sekatepir tak petukane. Prabu Arjuna Wijaya. Oh, aku sing jalu sepuro.

mangko dhisik. Sapa iki? Kaya sak wijining wong kapandhitan. Oh, wong mlaing sekali bawana langgeng. Aku nyuwun pangapura. Kesalane putraku Dasamuka Sipuran. Mancep sak dodo. Oh. Sang Prabu, aku wong tuane Dasamuka. Sing dadi asmamu sapa? Yen duridep marang aku ya aku Misrawana ya Begawan Sarwa mertapun ing Gajah Mungkur karo garwaku Dewi Sukesi. Lho. Wong wis begawan. Wong ahli topo, wong tedak kasutapan. Lah kok gak iso nambani dhewe? Kok njaluk sepuro aku? Yo, pancen putraku sing salah putraku pancen wong Angkara, watek Candala putih murka. Wong Durga mangsa, oh, Sang Prabu nyun pangapura. Dasamuka tasno. Oh, yen kaya mangkono, mandya sabdaku. Mandya suaraku. Yen aku nyuwara Dasamuka bisa suaranono. Bisa boleh jati. Oh, matur suwun aku tak

Romo, katus pundi Romo? Kula nyuwun tulung, aduh Romo, boten kiat. Nek sampai ngantos jam sekawan lebih 5 menit, aduh terus pundi dikin. Iya tak tambani. Ya, tak tambani. Tak suara nih. Mentas. Lantalah iki. Matur suwun Rama. Lepat menapa Torejo Pinal Sabto Jil petedak kaping 27 sedinten jalma kaping 7 sampun ngantos ingkang putra wantun dateng para binisbu. Sebab pangabekti kula Rama. Rama, iya nak, iya. Wis ora dadi apa? Kok saged? Iya. Pancen iku mau tak suwuno supaya bisa pulih jati wuni marang Arjuna Sasrabahu. Keparat wong tua etan, wong tua gendek gatoyan wong tua tatan di calon sepura. Aduh, kurang ajar banget.

Wong tua gendeng, wong tua edan, keparat, goblok. Dadak di jalur sepuluh. Yo, aku kekurang guruku dewi. Wih, guruku Subaloy. Waduh, weno ilmu. Tak matenane Arjuna Wijaya.

Om wilaheng sekareng bawana langgeng kulup ikilak dosa muka ladalah yih dosa muka kok janur gunung papakan segoro kidul kok dungaren ladalah yih Romo Subali iya kaya apa kula mantun peperangan kalian Sang Prabu Arjuna Wijaya Sang Prabu Arjuna Sastrabahu. Oh, gak sembarangan perang karo Arjuna Sastrabahu. Mula sangka iku sing hati-hati. Lah dalah kula sampun dicepaken dateng Siti mancep sak gulu. Tadi Sriramus mari perang. Lah dalah iki mantun perang kalah kawon nanging sumbar ya apa sumbare dosa muka ojo seliramu sing maju piro kadigdayanmu dun marang aku gurumu sing rupa bedes putih tak ketok ibu kurang ngajar karyo tak patenan.

kontol, cari kakak, kakak cari kontol. Oh, jadi kata tu kapan bongkok ni? Ya, ya. Tak awasan ini.

vaatteelle. Supäli. Joo. Arjuna Sostropau. Oppa Bam. Sumbaropo. Sembarang. Belani toso muko awakmu. Supali, oh, kak deleng aku. Wau to mangkono Supali. Ningali tejani Arjuna Sosrobau. Ningali dateng tejani kuning semu-semu. Biru, saknaliko Supali ambyok nyembah dateng Arjuna Sosrobau.

Ijo Bali. Ladalah yih lepat menopat torojo binal sabto jilmo tedak kaping pitu likur. Setinten jilmo kapung pitu ampun ngantos ingkang putra wantun dateng poro bini sepuh, poro bini sepuh. Namung sembah pangap bekti kulhodo. Tejane. Petoro Wisnu. Sliramu arep mateni aku dadak kok bali nyembah. Cobali gak kena. Wong nek wis kadung ngitu gak kena didilat maneh Sabda Pandhita Ratu. Sabdane Pandhita padha karo pangandikane Ratu pisan kudu tadi. Ora kena bola-bali. Sepisan kudu tadi, yen sliramu ngucap arep merjaya aku patenono. Boten. Oh Gusti. Kula mboten percaya panjenengan. Dosa napa? Pai dosa muka sing adu kula dosa muka gendeng, dosa muka edan. Dak. Yen Subali gak gelem merjaya aku, oh keliru. Subali. Wis dah patenono aku. Sebab niatmu teko Rogasdina. Menyang negara Maospati dano maneka jopo arep merjaya aku. Loh, kok saiki tambah nyembah? Aduh, mboten. Kula nyuwun pecah ke wala. Kula nyuwun pecah sak menika tengar sapa duka. Aduh, kula mboten purun pecah panjenengan. Gak bisa. Tetep patek nek kon gak gelem matene aku. Tutuk Subali. Tutuk. Pertapan onok gue Rogasdina petang puluh tahun. Waduh. Boten. Lo boten teko dak. Nek kon gak teko. Jajal gak teko tantangan aku. Tak tantang. Koyo pejajal.

Ya. Yen sliramus nantang aku. Tantangan. Kacarito Sang Subali. Mundut pusaka jemparing. Nanging Subali nangis batin. Lah. Waduh. Dosa pesinta alami. Pancen dosa muku duwe ilmu gelembu ilmu pengasihan. Ping piro ae aku dibujuk dosa muku. Nah kalane pian jaluk aji wis robo sengkaling. Aji gineng, aji opo tak paringi. Pak opo pancen dosa muku duwe aji kawelasan. Bisa welas karo dosaku. Lho, saiki dibujuk maneh aku. Ya to pancen sabda Pandhita Ratu. Sabdane Pandhita padha karo pangandikane Ratu ora kena bola-bali pisan kudu dadi. Yo tak turutane nalika dipun pututaken jemparing kali merem. Arjuna Wijaya yo Arjuna Sasra bau kenging jemparing melesat barenge jemparing lan ragane moksa ical saknalika.

ilangi Arjuna Wijaya Arjuna Sasrabahu ana mendung sak yuping payung. Subali. Kaningo ya wong elmumu ku wis dhuwur cara wong wis kiai kok gak ngerti. Yen kon ditukar dosamu ya wis ora dadi apa aku bareng jemparingmu mukso ilang sak ragaku. Titenono besok selirau bakal ditusak dulu jagat sak isine nyekseni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning, ojo lali rungokno FM 96,8 Pro4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngirengake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe lho tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku.

Maku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah jan moing amonco kang sami gegriyo salebeting projo jejel riyel pipit pangarso bencuke tepung taritis senadyan paparan wiyar katingal rupak saking rejaning projo Karto poro kawula ing padusunan padha tentrem atine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi Raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati padha kontap kautamane.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat hari Minggu, hari terakhir ya di bulan Mei 2026 ini. Karena besok kita sudah melangkah di bulan Juni, seperti itu pendengar. Walaupun akhir bulan semangatnya tetap menyala seperti awal tahun ya. Masih sangat-sangat semangat sekali untuk menemani Anda. Dan senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban pagi hari ini. Bersama saya Nisatul Hasanah menemani di Tuban pagi ini. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami akan hadirkan program-program spesial di hari Minggu ini. Tentunya kita akan awali bersama program Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan untuk Anda murattal surat Al-Fatihah dan surat Asy-Syu'ara pagi hari ini. Untuk nanti kita akan bahas bersama inti kandungan dari surat Asy-Syu'ara itu ada apa saja. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tuban pagi ini ya. Dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban, kita akan bahas tentang surat Asy-Syu'ara, pendengar. Dalam bahasa Arab ya, berarti penyair. Ini adalah surat ke-26 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 227 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini secara garis besar berisi panduan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin yang mendustakan ajaran Islam serta keteguhan tauhid. Jadi ada beberapa inti pokok kandungan surat Asy-Syu'ara, pendengar. Di mana yang pertama adalah ada kisah para nabi, kemudian juga dakwah tauhid. Jadi dominasi dari surat Asy-Syu'ara ini adalah kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul dalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta menghadapi penolakan dan azab yang menimpa kaum yang ingkar. Nah, beberapa kisahnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi kediktatoran Fir'aun dan penyelamatan Bani Israel. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah melawan penyembahan berhala dan doanya memohon keimanan. Ada juga kisah Nabi Nuh alaihissalam, pendengar, terkait menghadapi penolakan kaumnya hingga datangnya azab banjir besar. Dan yang keempat adalah kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Syu'aib alaihissalam. Dalam ketegasan mereka menyampaikan risalah kepada kaumnya masing-masing. Selanjutnya adalah pembuktian kebenaran Al-Quran. Ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Malaikat Jibril, bukan sekedar karangan syair para penyair dan terbebas dari campur tangan setan. Kemudian ada juga perintah berdakwah dan kelembutan, yang mana dalam surat Asy-Syu'ara ini terdapat perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian dakwah ini kepada keluarga, kepada pengikutnya dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Yang terakhir adalah peringatan hari kiamat. Jadi dalam surat ini menegaskan bahwa pada hari kebangkitan kelak, harta dan anak keturunan tidak akan berguna kecuali bagi mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Ya, jadi beberapa kandungan yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ini, pendengar, tentunya membawa pelajaran yang baru untuk kita. Dan secara garis besar tadi sudah disebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara yang terdiri dari 227 ayat ini berisi panduan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin yang mendustakan ajaran Islam dan keteguhan tauhid. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, berarti sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah.

0: Pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan nanti kembali menemani Anda untuk update informasi di Tuban pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha, khususnya di kota Surabaya. Hal tersebut tak lepas dari persamaan tanggal perayaan Hari Waisak dengan hari jadi kota Surabaya ke-733, yakni 31 Mei 2026. Salah satu umat Buddha, yang juga ketua pengurus Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC, Agung Pratsna Mudita, kepada RRI mengatakan, momen Waisak dan HJKS diharapkan mampu meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di kota pahlawan. Ia menambahkan dengan keunikan kota Surabaya, yang memiliki berbagai perbedaan etnis, agama, dan suku, justru menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat kota Surabaya yang wajib dijaga persatuan dan kerukunannya. Dirinya juga menyebut dengan tema Waisak tahun ini, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi warga Surabaya untuk ikut serta memulai perwujudan perdamaian dimulai dari tiap individu bagi seluruh kelompok masyarakat.
3: Pertama, kami umat Buddha mengucapkan selamat hari jadi kota Surabaya. Semoga kota Surabaya ini semakin maju, semakin berkembang, dan nyaman untuk tempat tinggal dan tentunya sejahtera. Nah, kota Surabaya ini kan kota pahlawan ya. Jadi mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita, walaupun di Surabaya ini kan banyak sekali berbagai agama ya, multicultural. Jadi kita harus meningkatkan rasa toleransi kita untuk agar kita bisa rukun dan bareng-bareng membangun kota Surabaya ini.
2: Pada peringatan Waisak kali ini, Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC yang berada di kawasan Jalan Panjang Jiwa Permai, Kota Surabaya, akan menyelenggarakan berbagai prosesi ibadah yang diikuti oleh total 300 umat Buddha. Kegiatan yang dilakukan diantaranya upacara Yifu yang dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak pada pukul 15 lebih 45 menit lebih 8 detik waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar, peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
5: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
6: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
5: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
7: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
5: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Jawa Timur mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan imunisasi merupakan upaya penting untuk melindungi individu dari berbagai penyakit menular sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Eka Putri Lestari Sabtu siang mengatakan imunisasi berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, seseorang yang telah mendapatkan imunisasi memiliki perlindungan lebih baik ketika terpapar penyakit. Kalaupun terinfeksi, gejala yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekebalan.
9: Untuk anak atau orang yang mendapatkan imunisasi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, yang kedua juga untuk membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini yang mungkin tidak diketahui kalau istilahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi apabila ada satu dua orang anak yang tidak diimunisasi di suatu kelompok, tetapi bila herd immunity ini sudah terbentuk, maka anak tersebut ikut terlindungi.
8: Dinas Kesehatan Jawa Timur terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata dinilai menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak, namun juga bisa berdampak terhadap perkembangan otak serta kesehatan secara keseluruhan. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
10: Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, karena menurut dosen fisioterapi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Adi Husada Surabaya, Siti Hardianti, stunting juga bisa berdampak terhadap perkembangan otak, kesehatan secara keseluruhan. Untuk itu, Siti Hardianti menyarankan perbaikan kebutuhan nutrisi anak sejak dini agar berdampak baik untuk produktivitas sumber daya manusia di masa mendatang.
11: Kalau banyak anak yang stunting, kemudian kan mengakibatkan kualitas SDM itu bisa menurun ya Bu ya. Kemudian anak bisa sulit fokus belajarnya, kemudian mudah sakit. Kemudian juga ketika didampak jangka panjangnya bisa produktivitas kerja saat dewasa itu berkurang.
10: Dosen fisioterapi STIKES Adi Husada Surabaya, Siti Hardianti mengimbau orang tua memberikan variasi makanan pada anak mereka. Seperti karbohidrat pada nasi bisa diganti dengan konsumsi kentang, bahkan singkong. Farida Usnia melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan tertib dan aman. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
13: Jemaah haji kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program Murur, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah, langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
14: Kloter 109 sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jemaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248, yang melakukan nafar sani berjumlah 130. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar.
13: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok, sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
4: Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah selengkapnya.
15: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda nomor 1 tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
16: Saya minta untuk melakukan memitigasi utama, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
15: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasanah melaporkan.
4: Waspada DBD di musim pancaroba. Palang Merah Indonesia, Kabupaten Kediri memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
18: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB.
17: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
19: Kita setiap hari kan mesti mobil juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan
20: ya.
19: Dan mana itu di MTS kelas dan besok ada di Balai Desa Dang Sewu.
17: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik sebagai upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Ermina Jain melaporkan.
21: PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pencinta kereta api Sahabat Kereta menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Kegiatan bertajuk Talk Aktif itu digelar di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kegiatan ini menghadirkan diskusi interaktif bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya serta manajemen KAI Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman nyaman bagi seluruh pelanggan. Ia menegaskan KAI tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta api.
22: Sini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI ya, untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman.
21: Muhammad Rizky Kurniawan dari komunitas pencinta kereta api berharap para penumpang lebih berani melapor jika mengalami pelecehan di atas kereta api.
23: Penumpang kereta, produknya di kereta itu sudah sangat aman sekali. Jadi misal kalau penumpang wanita merasa tidak nyaman atau ada misalnya ada kayak rasa yang lain, kayak tidak nyaman yang lain, itu langsung bisa lapor ke konduktornya. Nomornya sudah tertera di ujung-ujung kereta biasa.
21: Sebagai langkah preventif, KAI menghadirkan fitur female seat map pada aplikasi Access by KAI. Fitur tersebut memungkinkan penumpang perempuan memilih kursi berdekatan dengan sesama perempuan saat pemesanan tiket. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat posisi kursi yang telah ditempati penumpang perempuan lain untuk meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Ermina melaporkan.
12: Info olahraga.
4: Pendengar, pelatih Persebaya menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi sepak bola yang berjalan di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
24: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
25: Indonesia League have one competition, so just can be one guy, one team be champion, and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So
24: why? Tiga tim terdegradasi. Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
25: See other country, it's not normal. Just one competition and. This season just one competition, last season just one competition.
24: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa di level tertinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi, pengurus cabang olahraga domino Pengcap Oradu Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang kejurcap. Berikut informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
26: Pengurus cabang olahraga domino Pengcap Orado Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang atau kejurcap
0: Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, yang mengatakan pelaksanaan kejurcap Orado ini akan dilakukan pada waktu dekat. Adapun tujuannya untuk menghapus stigma negatif permainan domino dan mengenalkan pada masyarakat bahwa olahraga ini mampu mencetak prestasi dan meningkatkan kecerdasan.
1: Tidak ada cara lain selain kita harus mengakselerasi sosialisasi pada domino ini, bahwa domino ini salah satu alternatif buat anak muda berprestasi. Dan tentu ke depan kita segera untuk menyiapkan langkah-langkah tentu. Tadi istilah gardu memang harus diganti. Sekarang kita akan ganti menjadi klub-klub, jadi nanti akan perbanyak klub di Kota Kediri, tentunya untuk sosialisasi sehingga makin hari makin ngerti teman-teman semua ini cara bermain domino orado ini.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino asal Kota Kediri, Akbar, menyebutkan sangat senang bisa mengenal olahraga domino tersebut. Bahkan pihaknya juga pernah mengikuti turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri.
2: Tidak ada sama sekali.
3: Semuanya lancar ya?
2: Iya, lancar. Tidak ada persiapan sama sekali. Kalau itu mainan domino yang kartu kuning itu.
3: Kau sudah sering itu ya? Terus waktu tadi main, apa tantangan terberatnya?
2: Capek, ya setuju aja. Biar saat istirahat, biar bisa mainan gitu.
0: Kedepan, Pengcap Orado Kota Kediri juga akan melakukan pembinaan atlet secara berjenjang, mulai tingkat sekolah, kejuaraan provinsi, hingga nasional. Selain itu, sosialisasi juga akan digencarkan di berbagai komunitas domino untuk menjaring bibit atlet potensial. Ayu Citra melaporkan.
12: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: dan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar.
1: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar, sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Juga informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban ya. Nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Di depan studio RRI Tuban, kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Ini sepertinya masih lenggang karena akhir pekan biasanya yang ramai padat itu di Jalan Sunan Kalijaga. Kenapa? Tentunya karena ada kegiatan rutinan tiap minggu ya pendengar ya, ada CFD. Nah ini ya, sambil menuju ke CFD untuk Anda yang saat ini akan menikmati juga di hari Minggu. Seperti itu. Bisa mengikuti siaran kami dan juga bisa turut serta update informasi di wilayah Anda. Kalau ada saat ini dalam perjalanan, Anda bisa mengabarkan ya kondisi situasi lalu lintas di perjalanan Anda. Atau untuk Anda yang saat ini sedang berkegiatan di rumah saja, seperti itu menikmati hari Minggu di rumah, Anda juga bisa turut serta update informasi di sekitar daerah Anda. Informasi cuaca misalnya ya pagi hari ini, di WhatsApp kami 0851-9626-4186 atau bisa tag Instagram kami di RRI Tuban. Menemani Anda dengan komposisi lagu pop Indonesia, pendengar pagi hari ini kami akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi pop Indonesia untuk Tuban pagi ini.

0: Kita akan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban, pendengar, untuk hari Minggu ini 31 Mei 2024. Untuk nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah pada pagi hingga sore hari dan berawan pada malam hingga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 89%, serta kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 12 sampai 19 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter, dan waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban terjadi pada pukul 5.37 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar update informasi dari BMKG Tuban ya, sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.